0: panjang.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
4: Kota Manja. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langka Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
2: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit sekarang jual pertama. Jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa gitu linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah, saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun berkat Habutop. Habutop memang top.
1: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silahkan sampaikan.
2: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutop, coba beli Habutop dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur dan berkhasiat bagi semuanya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dengar demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop.
0: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habutop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habutop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Sepakat Angkasa. RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: bang.
1: Ay, shush.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Neng, sini Neng.
4: Iya, gimana Pak?
3: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
4: Emang Bapak gak bisa?
3: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
4: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
3: Oke, siap Bapak minum
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
6: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.
7: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
8: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal sebelum Pasar Dongkal.
9: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotik Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan Perkebunan Batu Lawang.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.
3: Agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
4: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
5: Dipancarluaskan dari

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Meta Echa, gimana kabarnya di pagi ini hari apa sekarang, Kamisnya, sudah hampir akhir bulan ya, 30 Juli 2026 ya. Semoga kabar baik, Meta Echa, sehat semuanya. Alhamdulillah pagi ini jam 8 lebih 7 menit kita bisa jumpa lagi di Info Sehat ya, bareng Produk Denatur. Biasa tidak asing lagi Habatop, Abutop, Itama, Sultana dan produk lainnya ya, bisa dibeli ya, semua produk Denatur bisa dibeli di Sudah Echa atau di agen-agen terdekat, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622 ya, nanti bisa COD ya. Baik, untuk pagi ini info sehat kita tentang mata malas ya. Nah, mata malas, Meta Echa, adalah gangguan penglihatan pada salah satu mata karena saraf yang menghubungkan otak dan mata tersebut tidak terhubung dengan baik. Akibatnya kemampuan penglihatan pada mata tersebut menurun, sedangkan mata yang lain dapat melihat dengan jelas. Jika tidak ditangani, mata malas bisa menetap hingga dewasa. Mata malas atau ambliopia terjadi pada anak-anak yang umumnya terjadi sejak lahir hingga usia 7 tahun. Kondisi ini, Meta Echa, menyebabkan kualitas atau fokus penglihatan yang dihasilkan oleh kedua mata berbeda. Akibatnya, otak hanya akan menerjemahkan sinyal penglihatan dari mata yang baik dan mengabaikan penglihatan dari mata yang mengalami mata malas. Ya, nanti akan kita bahas penyebab mata malas ya, kemudian gejalanya dan lain-lain ya. Ya, tetap di Info Sehat RCA ya, sampai jam 9.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
5: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
4: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
4: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala 3 masih sehat-sehat aja.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
7: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
8: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
9: Ya, kembali ke info sehat ya pagi ini tentang mata malas ya. Gejalanya mita eca, anak-anak mungkin jarang menyadari bila mereka menderita gangguan penglihatan sehingga mata malas sulit dideteksi. Oleh sebab itu, orang tua sebaiknya mewaspadai jika anak menunjukkan gejala dan tanda berikut ya. Gejalanya mata terlihat tidak bekerja secara bersamaan. Kemudian salah satu mata sering bergerak ke arah dalam atau arah luar. Anak sulit memperkirakan jarak. Anak sering memicingkan mata atau menutup salah satu mata ketika melihat. Anak sering memiringkan kepala agar dapat melihat dengan lebih jelas. Dan hasil tes penglihatan yang buruk. Berikutnya, kapan harus ke dokter? Mita Eca, segera periksakan anak ke dokter jika Anda menyadari adanya gejala atau tanda mata malas pada anak seperti yang telah disebutkan tadi. Pemeriksaan mata sangat dianjurkan jika terdapat riwayat gangguan mata dalam keluarga seperti mata juling atau katarak sejak dini. Mita Eca, untuk mendeteksi mata malas pada anak, orang tua dapat melakukan tes secara mandiri di rumah. Pemeriksaan dilakukan dengan menutup salah satu mata anak secara bergiliran dan meminta anak untuk melihat suatu objek. Umumnya anak akan mengeluh jika yang ditutupi adalah mata yang baik dan tidak akan mengeluh jika yang ditutupi adalah mata yang malas. Akan tetapi, Mita Eca, untuk lebih memastikan diagnosis, orang tua disarankan untuk memeriksakan anak ke dokter. Pada

Bagian besar kasus, dokter bisa mendeteksi mata malas melalui pemeriksaan mata lengkap. Ketika pemeriksaan berlangsung, dokter akan memberikan tetes mata untuk memperlebar pupil dan memeriksa bagian belakang mata. Metode pemeriksaan untuk mendiagnosis mata malas sesuai dengan usia anak dan tahap perkembangannya. Pada bayi dan balita, mita ece, dokter akan mendeteksi katarak dengan menggunakan alat pembesar. Dokter juga akan memeriksa kemampuannya dalam melirik dan melihat benda bergerak. Sementara pada anak usia 3 tahun ke atas, dokter akan meminta anak melihat gambar atau huruf menggunakan masing-masing mata secara bergantian sambil menutup mata yang lain.

0: Radio sepakat angkasa. RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Ya, selamat pagi, minta aja buat yang bergabung di 102,1 FM jam 8 lebih 23 menit nih. Ya, masih di info sehat tentang mata malas ya. Tadi ada ada yang terlewat ya, penyebab mata malas. Mata malas terjadi ya ketika koneksi saraf dari salah satu mata ke otak tidak terbentuk sempurna pada masa kanak-kanak. Akibatnya mata dengan kemampuan penglihatan yang buruk akan mengirimkan sinyal visual yang kabur atau keliru ke otak. Seiring waktu, Mita Esya, kinerja kedua mata menjadi tidak sinkron dan otak akan mengabaikan sinyal dari mata yang buruk. Mata malas pada anak dapat disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama, mata juling atau strabismus. Mata juling adalah ketika kondisi posisi kedua mata tidak sejajar dan melihat ke arah yang berbeda ya. Pada kondisi ini, salah satu mata melihat ke depan dan mata yang lain melihat ke atas, bawah, atau samping. Akibatnya penderita tidak dapat memusatkan pandangan ya pada satu titik dan sering mengalami penglihatan ganda. Kemudian gangguan refraksi. Kondisi ini Mita Eca terjadi akibat adanya perbedaan proses masuknya cahaya pada kedua mata. Akibatnya mata yang penglihatannya lebih jelas akan lebih dominan digunakan untuk melihat. Contoh gangguan refraksi adalah rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme. Yang ketiga, katarak pada anak. Katarak menyebabkan terjadinya pengapuran pada lensa mata sehingga membuat penglihatan menjadi buram. Jika hanya terjadi pada salah satu mata, kondisi ini bisa memicu terjadinya mata malas pada anak. Kemudian yang keempat, gangguan lain di mata. Luka pada kornea atau lapisan transparan di bagian depan mata dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan memicu mata malas. Di samping itu, Mita Eca, mata malas juga bisa dipicu oleh kelopak mata terkulai. Selain kondisi-kondisi yang disebutkan tadi, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya mata malasnya. Di antaranya terlahir prematur, terlahir dengan berat badan di bawah normal, memiliki keluarga yang mengalami mata malas, dan mengalami gangguan perkembangan saat masa kanak-kanak ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jagening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saran ti ceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: Radio Pakat Angkasa RCA,
6: radio yang paling asoy. Asik coy.
7: Ya, terima kasih Mita RCA ya, masih di 102,1 FM. Masih di info sehat sampai jam 9 ya. Tentang mata malas tadi sampai di mana? Iya, berikutnya pengobatan mata malas. Kemungkinan mata malas untuk sembuh cukup tinggi jika dideteksi dan diatasi sedini mungkin. Sebaliknya, penanganan yang baru diberikan setelah anak berusia di atas 6 tahun memiliki tingkat kesembuhan lebih rendah. Penanganan mata malas Mita Ece bertujuan untuk mengatasi penyebabnya dan mengajarkan anak untuk membiasakan diri melihat dengan mata yang terkena. Metodenya akan disesuaikan dengan tingkat keparahan kondisi dan efeknya pada penglihatan anak. Beberapa metode penanganan mata malas yang akan disarankan oleh dokter antara lain, yang pertama dengan pemakaian kacamata ya. Ini dapat memperbaiki mata malas yang disebabkan oleh kelainan refraksi seperti rabun dekat, rabun jauh, dan astigmatisme. Yang kedua, penutup mata. Penanganan mata malas dengan penutup mata paling efektif bagi pasien balita. Terapi ini Mita Ece dilakukan dengan memakaikan alat penutup mata ke mata yang normal. Tujuannya adalah untuk memperbaiki penglihatan pada mata yang malas. Penutup mata umumnya dipakai selama 2-6 jam per hari. Pada beberapa kasus, terapi ini metaecia dapat dikombinasikan dengan penggunaan kacamata. Kemudian yang ketiga, dengan obat tetes mata khusus. Ini bertujuan untuk mengaburkan pandangan pada mata yang normal. Hal ini akan mendorong anak untuk menggunakan mata malasnya. Namun obat tetes mata seperti ini dapat meningkatkan sensitivitas terhadap cahaya atau iritasi mata. Yang keempat, operasi. Ya, prosedur ini dianjurkan untuk mengatasi mata malas yang disebabkan oleh katarak atau mata juling. Operasi umumnya didahului pemberian bius total. Setelah menjalani operasi, anak harus menjalani pemulihan di rumah sakit. Pada sebagian besar kasus, metaecia mata malas yang ditangani dengan tepat akan sembuh dalam beberapa minggu atau bulan. Namun pengobatan umumnya perlu dilakukan selama 6 bulan hingga 2 tahun, terutama jika pasien mengalami kekambuhan.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
2: Ya, waktu kita tinggal 16 menit lagi, Mitra Jadi Info Sehat pagi ini tentang mata malas. Dan sebagai penutup, komplikasi dan pencegahan mata malas. Mitra Jadi, jika tidak ditangani, mata malas bisa menyebabkan gangguan pada otot bola mata. Untuk mengatasi kondisi tersebut, perlu dilakukan prosedur operasi. Komplikasi lain yang dapat terjadi akibat mata malas adalah kebutaan permanen pada mata yang mengalami mata malas. Dan ya, penutup pencegahan mata malas, Mita Echa, untuk mencegah mata malas, bawalah anak ke dokter untuk menjalani pemeriksaan mata. Pemeriksaan dapat dilakukan secara rutin pada saat anak berusia 6 bulan, 3 tahun, dan pada usia sekolah. Tujuan pemeriksaan mata rutin adalah untuk memastikan perkembangan penglihatan anak dan mendeteksi sedini mungkin bila ada gangguan penglihatan. Jika pada saat pemeriksaan dokter mencurigai anak menderita mata malas, penanganan dapat segera dilakukan. Ya, Mita Echa, jumpa kita di Info Sehat pagi ini cukup sampai di sini ya, untuk hari Kamis 30 Juli 2026. Terima kasih kebersamaannya, jumpa lagi besok pagi jam 8 ya. Jangan lupa produk Denatur, Habatop, Pabutop, Itama, Sultana ya. Habatop, Pabutop itu obat herbal yang aman dan ampuh untuk segala penyakit ya. Bisa untuk obat darah tinggi, stroke, jantung, mah, liver, diabetes, terus asam urat. Untuk menjaga stamina atau juga untuk memulihkan stamina ya, bisa dengan Habatop atau dengan Habutop. Kemudian juga ada obat mata Vitama ya. Bisa untuk glukoma, kemudian apa? Katarak, rabun dekat, rabun jauh, rabun senja dan lain-lain. Ya silakan bisa dibeli di Studio RCA ya, atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA, nanti bisa COD ya. Pesan dulu ke 081-313-458-622. Dan buat yang suka lagu-lagu dangdut lawas ya, setelah ini nanti bisa ikutan juga. Jangan lewatkan berita Kilas Radio nanti jam 11, itu ada berita terbaru ya seputar Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Tasik dan Garut nanti di Kilas Radio jam 11. Kemudian juga ada berita Jawa Barat jam 1 siang nanti di program berita Jabar Now. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: dimanapun dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Mita Echa, penyuka lagu-lagu dangdut lawas, penyuka lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, setelah biasa kalau Senin, Rabu itu jarang ketemu ya di Danas Aso. Ya, sekarang hari Kamis bisa jumpa lagi tanggal 30 Juli 2026. Ya, semoga sehat Mita Echa dan juga kerjanya, aktivitasnya. Mungkin dari dini hari tadi, dari subuh, dari jam 6 sampai sekarang sudah jam 9 lebih 3 menit ya. Mudah-mudahan kerjanya, aktivitasnya lancar ya, sesuai rencana, sesuai harapan. Ya, biasa lagu dangdut jadwal sampai jam berapa, sampai jam 11 ya. Dan masih bareng Pedak Denatur, Habatop, Habutop, Pitama, Sultana, terus ada Teh Moro, ada Madu Anak, Pitopedia, ada juga Ekstrak Cacing Otipus ya. Silakan bisa dibeli di Asia, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Baik, kita langsung ke mana? Ke pesan dulu ya. Ke pesan dulu, ada dari siapa ya? Ada ya, Butin Anggrek Ngomong di Lembah Sunyi. Wah, daftar hadir dari Wanci apa? Butin dari Wanci Carang Cang Tihang mungkin tadi ya. Terus ada Reni Mei Mei dari Gunung Cupu. Salam buat Teh Hendra, Mama Depina, Kang Dasa, Pak Edi Sinang Laut, Bu Suryani, Teh Neneng di Jeddah. Lagunya Mendut Yang dari Linda Carrera ya. Bukan Mendut Yang dari itu Nuh Hajat ya nih. Mendut Yang ya. Terus ada oh, Neneng di Jeddah juga asik. Kang Masnya Deet ya, dapat arisannya Deet dan alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeddah hadir, lagunya Ku Sayang Pada AF. Iya, pedahwe arisana Deet ya. Assalam buat Mama Depina, Teh Reni Mei Mei, Bunda Ratih, Teh Siti, Teh Ismai, Mama Nelly, Bunda Niken, Kang Aco Grosir, Kang Tarso, terus Kang Ujes, Pak Edi, Aki Malabar, terima kasih. Ya, sama-sama. Mama Ningsih juga, ya ini RCA Mama Ningsih, ya kan sudah di-save mungkin ya itu. Dari Lembur Balong, Lembur Balong ya, Mama Ningsih, sok lagunya apa. Bunda Niken juga dari Jalan Horas, ada Mama Depina, terus Teh Indri juga ada ya, Teh Indri. Terus ada siapa lagi, Mama Nani juga ya, Kang Ujes, Mas Hendro, terus Kang Obet, Teh Siti, Kang Adeng ya, Dimas ya, semuanya. Ini belum lagu pembukanya, belum. Nah, biar semangat ini. Lagu pembuka ini dari film apa ini ya? Film Melodi Cinta apa ini? Ada Rambate Ratahayo ya, Bang Haji ini bareng Bunda Rita Sugiarto.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Radio Paka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau enggak daftar kuliah di D3, S1, S2 dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Ya, Reni Mei tadi sudah lagunya Bukan Mendut Yang Itu Yang Dihajatan ya. Mendut lagu Mendut Yang Linda Karela. Nanti ada buat Neneng di Jeddah tadi tuh minta lagu Kusayang Pada AF. Cenah ya biasa sok dikait-kaitin Neneng gue ya. Ya baca pesan dulu dari siapa? Ini ada siapa ya? Oh, Bu Suryani dari Ciparakan. Oh, ondenya sudah gak alen ya, Bu Suryani. Onde jumbonya itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Cintaku Bulat-Bulat. Oh, bukan tahu, ini cinta ya. Cintaku Bulat-Bulatnya dari siapa? Dari Cici ya, Cici Paramida. Buat Muda Niken, dari Mei-Mei, Mamah Nelly, Pak Edi, Kang Ujes, yang sisiran. Moga sehat, amin, ya Rabbal Alamin. Terus ada siapa lagi tadi, Mamah Ningsih, cuma Dokter Hadir, Teh Indri juga ya. Salam buat Kang Panji, Teh Indri ya. Terus ada Butin kayak masih mengetik ya. Mamah Depina juga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Abah tuh Pak Herba yang lagi ngetop. Lagunya Antara Teman dan Kasih dari Rita Sugiarto. Buat ini Mei-Mei, isi binangkitnya dulu mah rubrik di majalah Sunda. Mangle tuh ada ya, rubrik istri binangkit. Pak Pendi, Bunda Rati, Neneng di Jeddah, Mama Putra, Teh Ai, Mama Lisna, Mama Rizky, Mama Oci, Teh Bunga, Anggrek Ungu, Pak Edi, Dimas, Kang Ujes, Kang Herdi, diingkumin semuanya, terima kasih. Iya, sama-sama Mama Depina, Cina tadi teh. Iya, lagu naon deui wae, Cina iya ya, dicari-cari di Mbah Google teh cenah, jadi PR teh ada dua ya Mas Depina. Coba ketik di Mbah Google, ketik itu apa, ecet-ecet, oet-oet gira ya. Oke, terus ada Obuna nih kan absen dulu mau melayat ya. Terus ada siapa lagi Mamah Depina. WMN juga Dokter Hadi dari pagi ya WMN, mudah-mudahan lancar tugasnya WMN, jaga pintu lintasan kereta api di daerah Manonjaya, dan semoga juga para pengendaranya tertib ya, mentaati aturan lalu lintas ya, jangan main terobos saja ya, bahaya, itu membahayakan jiwa. Teh Hendra juga, terus Mama Tuti, Putih Curug, Mama Oci, Iksan, Kang Cengek SB, Mama AA, terus siapa lagi, Teh Imas, ya Teh Leo, Mas DMA. Mas DMA kemarin tiap pas lewat tuh tidak ada tanda-tanda kehidupan ya Mas DMA. AF juga yang arisannya deet, pasti Tata Rosela itu AF ya. Dapat arisannya meni deet itu. Pasti mandi kembang dulu. Kang Darsa, terus Aganis di Gang Ismaya, Bah Abret, Kang Eeng, Kang Sao Mahulan, Heri, Kang Rudi, terus siapa, Mas Wonggo di Tegal, Bunda Ratih Sinjai, Umi Cendana ya. Terus Bu Neneng, jalan batalionnya sebelah mana Ibu? Saya suka ke sana tuh, ke siapa? Ke Teh siapa itu teh, lupa. Teh Bunga, Mas Yanto Urip, terus Mamah Nani, menyibuk ya Manani, terus juga Teh Bungsu, Benda Mawar, Teh Kastia, Jimas, Linda, Dijimas, Mbak Mira juga, Teh Leni, Kuncenegar Sari, Pak Edi, Isi Binangkit, Mama April, Teh Ana Jahit di Burlong, Kang Tarso, Bunda Teta Sera, Ibu Imas Nani di Parles, ya Bang Coy. Terus April Lux sama tetehnya di Cibeureum, ya Bunda Laras juga. Terus siapa Teh DP, Mama Reski. Ya semuanya, Teh Ayu Tintin, Kang Aco Grosir di Sukamaju Jeddah. Gimana Kang Aco, batopnya ya. Bararaik, ini lagu siapa? Oh, Neneng, ku sayang pada AF. Senemita sok dikait-kaitin Neneng Maeng. Ini dari film apa ini teh, dari film Begadang, Mita Eja. Mungkin dulu ada yang nonton filmnya ya, waktu ada bioskop Saudara, ada bioskop Kenanga.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Perkasa RCA
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
3: Ya, buat yang bergabung, Bernyata Aja di 102,1 FM. Masih lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan ya, sampai jam 11. Yang belum nanti Riza Umami, antar teman dan kasih buat Mahdepina ya. Terus ada pesan dari siapa lagi, ada Obutin Anggrek Kamu di Lembah Sunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan asoy asik coy, lagunya yang tersayang dari Imam Esaripin dan Ana Mardiana. Salam buat yang sesiaran, moga sehat, amin ya. Dan juga semuanya minta aja, moga pada sehat selalu. Dari Buatin Anggrek Kamu di Lembah Sunyi. Terus ada Aki Malabar. Malabarnya diambil dari nama gunung akhirnya, Gunung Malabar. Ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Kang, Aki Malabar lagunya Belum Jagong. Ya biasa sok disundakeun Aki mah ya kearifan lokal ini. Terus juga suka pancak kaki itu Belum Jagong dari siapa? Ada Mega Mustika, ada oh dari Bu Elin Tamaya. Ini yang orisinil mungkin ya, Bu Elin Tamaya. Salam buat Teh Neneng di Jeddah, Teh Ismai, Mama April, Mama Depina, Reni, Mei Mei, terus Teh siapa? Sing, salah ketik, aku mungkin ya siapa ini Teh Sing, Kang Ujes, dan buat semuanya saja pakai H ini, buat dibaca seadanya ya Aki. Ini dibahas. Buat semuanya saja pen ECA buat Akang hatur nuhun. Iya, sami-sami Aki Belum Jagong dari Bu Elin Tamail, Elin Tamaya ya. Ini ngambilnya dari ini Ki, langsung ngambil dari itu tuh dulu acara apa di TPRIT, Aneka Ria Safari ya. Aneka Ria Safari tahun berapa ini Elin Tamaya, tahun oh tahun 92 Aki ya. Dulu Mita Eca mungkin masih ingat acara apa, acara-acara musik zaman TPRI dulu, selain Aneka Ria Safari ada apa yang malam hari itu, ada Selekta Pop ya, terus ada apalagi Kamera Ria, terus kalau minggu siang ada apa dulu pas lihat Nike Ardila dulu tuh di yang minggu siang, Nike Ardila lagu apa dulu Seberkas Sinar, oh album Minggu ya ada dulu tuh. Terus di belakang Aki Malabar ada siapa? Oh, Mama April. Malam ada itu ya, Mama April ada pengajian di halaman Desa Rejasari ya, ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi, gimana kabarnya? Kabarnya ini belum ada lalur-lalur acan ini. makasih senggolannya, lagunya Nur Lela atau Sebujur Bangkai. Salam buat Aki Malabar, terima kasih. Ya, sama-sama Mama April, salam buat banyak kerabat di sana ya, buat siapa, Teh Suya, Teh Parni, terus Teh Yani, Kang Jasmine, terus siapa lagi di seberang rel atau sebelah selatan Mama April, sebelah kidul Teh Yaya, Mbah Sia ya, moga pada sehat ya semuanya di sana. Bararaik lagunya sudah ada lagu ya, Mama Devina tadi sampai itu ya, Mama Devina sampai gimana itu tadi ya, lagu naon deui wae cenah tadi teh ya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling alasoy, asik coy.

Ya, buat Betina, kamu di rumah sunyi tadi Mama Saripin sama Nana Madiana yang tersayang. Yang belum Aki ya, Aki Malabar, Elin Tamaya, Jagung Bakar. Tuh, ini langsung dari ini Aki ngambilnya ya. Anikya Ria Safari tahun 92 kayaknya dulu. Moha April tadi Nurlela dari Mugsin Alatas. Ya baik, ada pesan masih adakah dari Om Mamah Nelly tanpa Agustin hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Aceh, pagi juga lagunya Ku Ingin Lita Sugiyato. Salam buat Neneng sama AF-nya. Terus Bunda Rati, Bu Suryani diingkumin semuanya Mitra Aceh. Spesial yang sesiaran, moga sehat, banyak rezeki, amin, ya rabbal alamin. Ya terima kasih Mama Nelly tanpa Agustin. Ya buat Aki Malabar, ini Ki.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: sejarah belakang nomor 50.
1: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Iya, lagu-lagu dan Ras masih bakal hadir sampai 1 jam ke depan ya. Nanti jam 11 biasa ada kemarin libur ya kelas stadio. Nanti mudah-mudahan bisa hadir lagi kelas stadio ya, berita terbaru seputar Banjar, Ciamis, Tasik, Garut dan Pangandaran. Ya, yang belum tadi lagu siapa? Oh, Mamah Nelly belum ya. Aku ingin dari Benerita Sugiyarto. Terus ada, oh masih ada pesan ini dari siapa? Kayak mana ini? Ulu Budenok, Sinar Tanjung, Ibu sehat, lawas tilawas ini ya. Sudah berapa dasawarsa Ibu? Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, body baik, ya, naon atuh, yang tidak baik. Bisa muncul lagi Bu Denok, ya, salam buat Mira Esya semuanya. Bisa, sok Bu masih banyak waktu ya. Lagunya Hitam Manis, Pandang Tak Jemu, dari Imam S. Arifin. Oh, bukan dari Imam S. Arifin, Ibu, yang Hitam Manis, Pandang Tak Jemu, mah, dari itu. Dari Mus Mulyadi ya, dari Mus Mulyadi, Hitam Manis yang liriknya itu mah. Buat yang si siaran, bertugas sampai tuntas. Buat Mitra Eja semuanya, moga sehat, amin ya. Ya, alhamdulillah sehat Bu Denok ya. Kang J juga tuh belum ada kabar Kang J di warung Mang J Karang Tengah. Mudah-mudahan empit ya. Kang Tarso juga ada ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Virus Taylor Banjar Kolot, buat top obat herbal paling top. Lagunya Romantika dari Bang Haji ya. Buat Pak Edi, Pak Aja, Tua Emen, Kang Jai Karteng. Tak Kang Jai, gimana kabarnya Kang Tarso? Sudah berapa bulan Kang Jai ya? Tidak ada kabar. Putra Tunggal, Kang Parit, Kang Ujes, Kang Darsa, Boy Rades, Kang Obet, Mas Dimas, terus Mama Putra, Mama Oci, Bunda Niken, Bagian Pemera, Anggari Kau, Juminten, Reni Meime, Teh Bunga, Teh Ai, Teh Neneng, Bunda Mawar, Bunda Rati, semuanya. Iya, belakang Kang Tarso ada siapa? Ya, Butin, Anggari Kau juga masih manco, TDP Garcel, ya. Streaming ya, TDP, terima kasih. Terus Teh Siti, sok mau on air Teh Siti. Yang belum lagu Mamah Nelly, ku ingin dari Bunda Rita Sugiyarto. Terus Bu Denok, Hitam Manis Pandang Tak Jemu, mah dari, bukan dari Mama Saripin ya, nanti coba dari Mus Mulyadi. Tuh Mus Mulyadi Teh siapa suaminya itu ya, Helen Sparingga kalau gak salah ya. Sok Teh Siti, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan asoy.
1: Asik coy.
0: Ya, gimana seorang Teh Siti kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Sebentar mau masuk, susah banget.
0: Ah. Oh iya, meniris sama di sana. Dingin.
1: Tapi belum apa sih?
0: Hah?
1: Enggak dingin-dingin banget.
0: Oh gitu. iya. Sok Teh, lagunya apa?
1: Lagunya pengen
0: apa?
1: Tajamnya Karang
0: Teh Mansur ya, yang orsinilnya. Dari siapa? Sok dikirimin.
1: Dikirimin buat aduannya yang lagi macet tugas. Semoga selalu
0: amin, amin, irbal, amin.
1: Bahagia, tetap jaya di udara.
0: Tajamnya ke Walewaldi. Ketang ada Mansur juga. Oh Mansur, tajamnya Karang Mai. Sok.
1: Boleh, siapa dari lagi? Mansur boleh. Kalau aslinya mah dari itu kali ya.
0: Siapa?
1: Lewardi ya.
0: Oh Lewardi mah tajamnya cinta.
1: Oh.
0: Cuma sama tajam beda ujungnya.
1: Iya.
0: Sok ya, buat siapa?
1: Iya. Terus lanjut buat Irwan Kamanawa.
0: Irwan ada. Ada minggu kemarin ada.
1: Iya. Semoga sehat selalu. Terus buat Teh Angin nih pada ringan sehat selalu ya Teteh. Terus buat Teh Ismai.
0: Teh Ismai. Terus.
1: Iya.
0: Siapa lagi?
1: Abah Duren.
0: Abah Duren.
1: Bareng mobilnya Aki Anom.
0: Aki Anom.
1: Tinggal kemana Wung?
0: Mudik mungkin ke itu ke Tasik Selatan ya.
1: Iya. Gak ada tuh suaranya kalau kayak dulu waktu di Arta kan
0: suka
1: banget karaoke.
0: Oh,
1: ya.
0: Putra Tunggal.
1: Iya.
0: Oh, suka lagu apa sih? Ecet-ecet, oet-oet apa lagunya?
1: Ya lupa sih lagu-lagunya, Mak.
0: Iya.
1: Sering banget nyalamin sama Tasik Kidul.
0: Iya, mudik mungkin ke itu kan aslinya dari Tasik Kidul ya.
1: Oh, iya.
0: Aslinya dari
1: iya,
0: sana kan.
1: Terlalu. Tapi ada di Majenang di Pasopati tuh.
0: Oh, ada.
1: Iya, on airnya doang, nggak ada.
0: Tidak so.
1: Karaoke.
0: Oh iya iya.
1: Iya. Terus buat.
0: Buat siapa?
1: Eh, Cendana, Umi Mawari, terus buat Mama Depina, Mas Hasanuddin.
0: Bukan Hasanuddin, Teh.
1: Hasanuddin. Teh Arimbi juga tuh dulu. Ada di Arta sekarang ada.
0: Iya, sibuk itu ngasuh Teh Arimbi mah ngasuh sekecil.

0: Slopinis, iya. Itu ya. Terus siapa lagi?
1: Buat Bunda Niken, Mama Budi.
0: Iya, ini Budi, semuanya aja, ya.
1: Panitra RTA dimanapun berada, semoga yang salah rehat.
0: Amin.
1: Spesialnya buat Aaya, moga selalu.
0: Amin. Jerbalamin.
1: Ya. Bila rezeki, nah, hatunun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Teh Siti S, ya. Iya, ini Mama Nelly tanpa Agustin, ku ingin Bunda Rita, terus Bu Denok ya di Sinar Tanjung, ah, hitam manis yang itu mah dari Mus Mulyadi ibu ya, bukan dari yang pandang tajemu ya, bukan Imam S. Arifin.

0: apakah angkasa? RCA
1: radio yang paling asoy asyik coy.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag-jag geuning ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
3: Ya enya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
4: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, tiayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
5: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy. Asyik coy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webometrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
4: Assalamualaikum. Nama saya Pak Saldan. Alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Butok. Terus saya beli. Alhamdulillah, sakit saya sembuh. Asam uratnya sembuh karena minum Butok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Butok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Butok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Extraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pastinya.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
3: Dipancarluaskan dari jalan.

0: FM Banjar.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: sumur kering, krisis air, landa dusun Sukamulya Banjar, ratusan warga terdampak. Atasi kelangkaan bibit, kelompok tani Ciamis kembangkan benih bawang permata galuh, panen perdana capai 16 ton. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Musim kemarau kembali membuat sejumlah wilayah di Kota Banjar dilanda krisis air bersih. Salah satunya dialami warga Dusun Sukamulya, Desa Sukamukti. Dusun yang dihuni sekitar 1.000 jiwa ini selama 2 bulan terakhir kesulitan mendapatkan pasokan air. Penyebabnya, sumur-sumur warga mengering dan debit air dari jaringan sumur bor yang ada juga terbatas. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti, Egi, menuturkan persoalan kekeringan memang terjadi saat musim kemarau tiba. Kendati sudah ada bantuan sumur bor dari pemerintah provinsi, kapasitasnya sudah tidak mampu lagi. Awalnya untuk 60 penerima, sekarang digunakan untuk 100 penerima. Akibatnya penyalurannya harus dilakukan secara bergiliran.
6: Ya, kurang lebih 2 bulanan. Kalau udah masuk musim kemarau itu sumur pada kering. Ada bantuan dari pemerintah, sumur bor dari provinsi masuk PAM, tapi sama kurang karena penerimanya melebihi kapasitas yang harusnya 60 penerima. Sekarang jadi 100, jadi kurang di sistem buka tutup airnya, masih kekurangan.
2: Egi berharap pemerintah segera memberikan solusi seperti penambahan sumur bor atau pembangunan sumber air baru, terutama untuk wilayah RT yang paling terdampak. Ia juga mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai dan PMI yang telah membantu mendistribusikan air bersih.
6: Kasih solusi lah, ada penambahan sumur atau buatkan sumur baru buat wilayah khususnya di warga dulu yang kena dampak kekeringan. Kalau masuk kemarau panjang itu terkena dampak sekali tiap kemarau. Dan saya ucapkan terima kasih buat BBWS sama PMI yang sudah menyumbangkan air bersih. Mudah-mudahan kedepannya terus bisa memberikan air bersih ke wilayah kami.
2: Warga berharap pemerintah daerah dan provinsi segera turun tangan agar krisis air bersih di Dusun Sukamulya tidak terus berulang setiap musim kemarau datang. Kabupaten Ciamis mencatat sejarah baru dalam dunia pertanian. Panen perdana benih bawang merah unggulan bernama Permata Galuh resmi digelar bersama Kapolres Ciamis dan kelompok tani Satria Perkasa Nusantara. Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. Menurutnya, Ciamis telah berhasil mengadopsi pembenihan bawang merah serta menghasilkan benih bibit bawang super. Kapolres juga menyebut panen perdana dilakukan di lahan uji coba seluas 2 hektar dan menghasilkan hampir 16 ton bawang merah.
7: Alhamdulillah, dari kelompok tani Perkasa telah menciptakan suatu terobosan, ya, terobosan yang baik, dan melakukan tumpang sari tanaman antara bawang, jahe gajah, kemudian cabai ori dan jagung. Jadi satu hamparan lahan itu bisa dimanfaatkan dan digunakan berbagai macam tanaman. Semoga ini ke depan Ciamis bisa menghasilkan bawang ini secara global, bahkan kita bisa support ke tetangga-tetangga kita, baik itu di Tasik maupun Banjar dan Pangandaran.
2: Ketua Kelompok Tani Satria Perkasa Nusantara, Endang, menyebut benih permata galuh hadir sebagai solusi kelangkaan bibit. Menurutnya, guna peningkatan kapasitas, lahan pembenihan ini akan diperluas hingga 5 hektar di Desa Wanasigra dengan dukungan masyarakat dan pemerintah desa.
8: Sekarang itu sebetulnya lagi susah mencari benih, bibit, gitu kan. Ya, dibikin pembenihan aja gitu. Biar supaya lebih tinggi harganya dan kita bisa menyuplai ke kelompok tani-tani yang lain. Ini satu bulan udah bisa ditanam kembali. Udah jadi benih yang super.
9: Kalau untuk benih itu harganya berapa?
8: Sekarang itu 60 sampai 70 ribu per kilo.
2: Apresiasi juga datang dari Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis, Eka Diah Utami. Pihaknya akan mendorong sertifikasi GAP atau Good Agricultural Practice agar benih bawang merah ini memiliki legalitas.
0: Kami juga akan mendorong untuk perbenihan, untuk peredaran perbenihan ini, kita akan mendorong untuk sertifikat GAP-nya, Good Agricultural Practice gitu ya. Jadi pertanian ini ramah lingkungan gitu ya. Jadi sertifikatnya nanti untuk peredaran benihnya kita sudah ada legalitasnya atau sertifikasinya gitu. Kemudian juga alhamdulillah kita juga masih bergerut dengan inflasi. Di antaranya penyumbang inflasi itu kan cabai merah dan bawang merah. Dan alhamdulillah dengan luas 2 hektar ini, insya Allah untuk inflasi kita sepertinya bisa teratasi. Untuk bawang merah, harga bawang merah memang lagi turun sekarang, sehingga inflasi kita cukup terbantu gitu Pak. Namun demikian untuk kesejahteraan petani juga kita mendorong, diantaranya tadi untuk perbenihan ya Pak, untuk perbenihan selain juga untuk konsumsi sehari-hari.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
1: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
1: www.radioprssnijabar.net.
9: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Ribuan warga memadati halaman kantor Kecamatan Taman Sari Kota Tasikmalaya Rabu 29 Juli. Mereka datang mengikuti gerakan pangan murah hasil kolaborasi DPR RI, DPD RI, Badan Pangan Nasional, dan pemerintah Kota Tasikmalaya. Antusiasme warga sangat tinggi karena mereka bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Tak hanya itu, kegiatan juga menghadirkan berbagai layanan sosial gratis. Hadir dalam kegiatan anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Nasdem Lola Nelria Okta Via, anggota DPD RI Alfian Syahbustomi alias Komeng, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim, pula Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra Negara. Anggota DPR RI Lola Nelria Oktavia menegaskan program ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah agar bahan pokok tetap stabil dan tidak membebani masyarakat. Menurutnya, program perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
2: Selalu bagaimana caranya kita ada gebrakan yang bisa berguna untuk masyarakat banyak. Jadi Pak Komeng ini semua orang itu kenal, semua departemen itu kenal. Jadi beliau juga tidak mau menyia-nyiakan kemanfaatan itu. Jadi ada yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, beliau pasti jalan untuk masyarakat. Jadi alhamdulillah, semoga apa yang kita jalankan hari ini itu bukan jalan atau perjalanan yang terakhir, tapi ini adalah membuka bagi kemudahan kita semua untuk tetap terus berjalan bagi masyarakat dan berguna bagi masyarakat sesuai dengan amanah yang sudah dititipkan masyarakat kepada kita.
1: Sementara anggota DPD RI Alfian Syah alias Komeng dengan merendah menyebut dirinya hanya sebagai penghubung. Ia mengibaratkan sebagai tukang las yang menyambungkan DPR, pemerintah daerah, dan Badan Pangan Nasional Bappanas. Komeng berharap gerakan pangan murah ini bisa diperluas ke daerah lain.
3: Saya hanya penyambung. Sebenarnya yang berkeringat Ibu Lola dan Bapak Wakil Wali Kota dan juga Pak Meno dari Bappanas. DPD itu kerjanya hanya nyambung-nyambung ya, bahasa tongkrongan itu tukanglah. Nah gitu, akhirnya saya las nih dari DPR dengan eksekutif dan juga dengan Bappanas.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas. Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Dipancarluaskan dari

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutok 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutok, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutok di agen terdekat. Habutok memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutoknya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
0: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi. Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
5: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
5: radio yang paling asoy.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tos sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki seperti lemah sawan, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, tiayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka.

0: Radio Sepakat Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tarik semua sampelnya, yang memang ada beberapa susu, ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
2: Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan 1 penumpang, 1 penumpang sepeda motor.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai oknum ASN Dinkes Cianjur jadi tersangka dugaan kekerasan seksual sesama jenis. Korban diiming-imingi lolos jadi PNS. Satu orang meninggal dunia akibat tabrakan beruntun di Bandung. Sumur kering, krisis air landa Dusun Sukamulia Banjar. Ratusan warga terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Badan Gizi Nasional memastikan telah menerima laporan terkait puluhan siswa di Kabupaten Sukabumi yang mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi paket makan bergizi gratis. Menyusul laporan itu, BGN langsung menurunkan tim untuk pengecekan ke lapangan dan menyiapkan langkah mitigasi. Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Sukabumi, Firman Juliansyah, mengatakan laporan diterima pihaknya Selasa 28 Juli siang.
4: Kami cek sampel di ISPPG dan waktu itu mitigasi yang dilakukan pertama kali yaitu menarik seluruh susu yang sudah distribusikan sejumlah kurang lebih total penerima manfaatnya 2091 ya. Kemudian ditarik semua sampelnya, yang memang ada beberapa susu ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
3: Dari data di lapangan, sebanyak 39 siswa SDN Bojongkoneng, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, mengalami mual pusing hingga sakit perut. Gejala muncul sekitar 40 menit setelah mereka menyantap menu MBG jam 9 pagi. Menu yang disajikan berupa nasi liwet, telur asam manis, tumis wortel jagung, buah lengkeng, dan susu UHT. Ketua Tim Kerja Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Tatang Koswara, mengatakan, dari hasil penyelidikan awal ditemukan salah satu susu UHT sudah kadaluarsa sejak Juni 2026. Susu di pasok dari Dapur Nazran SPPG Cibadak 02. Dinas Kesehatan bersama Tim Gerak Cepat saat ini masih melakukan investigasi epidemiologi. Petugas memeriksa lingkungan, mewawancarai pihak terkait, dan mengamankan sampel makanan untuk uji laboratorium. Hasil uji lab nantinya akan menjadi dasar untuk memastikan penyebab pasti dan langkah penanganan selanjutnya. Seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan beruntun yang terjadi di sekitar Terminal Leuwih Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu 29 Juli.
5: Sebanyak 11 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini, mulai dari truk, 2 unit minibus, sejumlah sepeda motor, lalu sejumlah gerobak pedagang juga hancur dihantam kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, serta sebuah sepeda yang ditumpangi oleh seorang perempuan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Rifki Adi Perdana mengatakan, musibah kecelakaan itu bermula akibat mikroslip yang dialami supir truk yang mengangkut gas LPG, sehingga menghantam kendaraan dan benda-benda yang ada di depan. Petugas kepolisian telah mengamankan truk pengangkut LPG beserta pengemudinya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan.
6: Satu nyawa orang meninggal dunia yang menggunakan sepeda berjenis kelamin perempuan. Dan satu korban lagi luka berat, patah tulang. Kendaraan terlibat ini mobil pengangkut gas LPG. Ada 11 kendaraan meliputi mobil dan motor.
3: Diduga sopir ugal-ugalan, sebuah angkutan dalam kota menabrak motor serta menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan di Jalan Kang Raksan, Kota Cirebon, Rabu siang. Akibatnya, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
7: Peristiwa kecelakaan ini berawal dari sebuah angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K yang melaju dari arah Kuningan menuju Kota Cirebon dengan kecepatan tinggi serta menabrak sebuah motor yang berada di depannya. Usai menabrak kendaraan motor di depannya, sopir angkutan berupaya kabur. Akibatnya, angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan. Akibat peristiwa tersebut, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
2: Kendaraan angkot yang menghindari oleng ke kanan, nah ada angkot yang dari lawan arah langsung bertabrakan dengan angkot yang dari arah sebalik. Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan 1 penumpang sepeda motor.
3: Polisi menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis. Penyidik Polres Cianjur menduga pelaku memanfaatkan iming-iming pekerjaan hingga janji meloloskan korban menjadi pegawai negeri sipil untuk melancarkan aksinya.
8: Tersangka berinisial FMH, seorang pria yang berstatus duda. Ia bekerja sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan bertugas sebagai perawat di salah satu puskesmas. Korbannya seorang pemuda berinisial MZ berusia 19 tahun. Dugaan tindak pidana itu terjadi di rumah tersangka di wilayah Kecamatan Cianjur. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Ameli Putra mengatakan, kasus bermula ketika tersangka menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai sopir pribadi. Tersangka juga mengaku bisa membantu korban mencari PNS di salah satu instansi pemerintah Kabupaten Cianjur. Sebagai syarat memperoleh pekerjaan, korban diminta menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Namun, pemeriksaan itu tidak dilakukan di fasilitas kesehatan resmi, melainkan di rumah tersangka pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 10 pagi. Setelah tiba di rumah tersangka, tersangka mengarahkan korban masuk ke sebuah kamar. Dengan dalih melakukan pemeriksaan kesehatan, tersangka meminta korban melepaskan pakaian. Dalam kondisi tersebut, penyidik menduga tersangka melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban. Selain itu, tersangka juga diduga meminta sejumlah uang dengan alasan untuk memperlancar proses penerimaan korban sebagai PNS. Namun, korban mengaku tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Merasa menjadi korban tindak pidana, MZ melaporkan ke Polres Cianjur 3 hari setelah kejadian.
9: Ada beberapa opsi yang dijanjikan oleh pelaku sementara yang kita lakukan pendalaman ya. Pertama, driver pelaku dijanjikan juga PNS di salah satu instansi di Kabupaten Cianjur.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, musim kemarau kembali membuat sejumlah wilayah di Kota Banjar dilanda krisis air bersih. Salah satunya dialami warga Dusun Sukamulia, Desa Sukamukti. Dusun yang dihuni sekitar 1.000 jiwa ini selama 2 bulan terakhir kesulitan mendapatkan pasokan air. Penyebabnya sumur-sumur warga mengering dan debit air dari jaringan sumur bor yang ada juga terbatas.
10: Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti, Egi, menuturkan persoalan kekeringan memang terjadi saat musim kemarau tiba. Kendati sudah ada bantuan sumur bor dari pemerintah provinsi, kapasitasnya sudah tidak mampu lagi.
11: Ya, kurang lebih 2 bulanan. Kalau udah masuk musim kemarau, itu sumur pada kering. Ada bantuan dari pemerintah, sumur bor dari provinsi, masuk PAM, tapi sama. Kurang karena penerimanya melebihi kapasitas yang harusnya 60 penerima. Sekarang jadi 100, jadi kurang di sistem buka tutup airnya, masih kekurangan.
10: Egi berharap pemerintah segera memberikan solusi seperti penambahan sumur bor atau pembangunan sumber air baru, terutama untuk wilayah RT yang paling terdampak. Ia juga mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai dan PMI yang telah membantu mendistribusikan air bersih.
11: Kasih solusi lah, ada penambahan sumur atau buatkan sumur baru buat wilayah khususnya di warga RT dulu yang kena dampak kekeringan. Kalau masuk kemarau panjang itu terkena dampak sekali tiap kemarau.
3: Sejumlah warga di Kota dan Kabupaten Bekasi mengeluhkan kualitas layanan air bersih dari perusahaan daerah air minum PDAM yang dinilai tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang mengalir ke rumah warga dilaporkan dalam kondisi keruh dan berbau. Bahkan di sejumlah wilayah debit air sempat mengecil hingga nyaris tidak mengalir.
12: Kondisi air dari PAM yang keruh dan berbau tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari pihak terkait. Warga Bekasi, Aulia, mengeluhkan air yang digunakan untuk mandi kerap menimbulkan rasa gatal pada kulit. Masyarakat berharap PDAM setempat segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan kualitas serta distribusi air agar warga Bekasi memperoleh layanan air bersih yang layak, aman, dan sesuai dengan kebutuhan Tuhan masyarakat.
13: Sekarang kondisinya ya masih kuning, berbau sih enggak, tapi masih kuning gitu. Jadi kan sebagai saya yang punya anak bayi gitu, yang baru 4 bulan kan Pak, bahaya lah.
3: Pemerintah mempercepat dua proyek irigasi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Proyek bertujuan menjamin pasokan air untuk sekitar 50 hektar lahan pertanian. Proyek pertama berupa pembangunan jaringan irigasi Cisasah Kiri di Desa Petir menggunakan dana APBN 2026 sebesar Rp195 juta. Rupiah.
14: Salah satu proyek berlokasi di Kampung Sempur RT 02 RW 05 Desa Petir Kecamatan Dramaga. Di lokasi ini sedang dibangun jaringan irigasi Cisasah Kiri melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3 TGAI dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pekerjaan dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A Petir Jaya setelah penandatanganan kontrak pada 17 Juni 2026. Sementara itu di lokasi lain di wilayah Dramaga, pemerintah juga tengah melakukan perbaikan talang irigasi yang rusak akibat longsor. Hingga saat ini progres pekerjaan telah mencapai sekitar 30%. Pekerjaan meliputi pembuatan alur, perakitan talang air, serta pemasangan 12 tiang penyangga dengan ketinggian 6 dan 8 meter. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap mengingat kondisi medan yang cukup sulit di dua titik paling krusial.
15: Biar efisien gitu, kerjaan air kan berkurang nih. Sementara itu kita ngerjain irigasi, kalau air gede kan sudah juga. Ini mah hampir ada 50 hektaran namanya.
14: Dengan berjalannya kedua proyek ini diharapkan sistem pengairan di Kecamatan Dramaga menjadi lebih optimal dan mampu menjaga ketersediaan air bagi sekitar 50 hektar lahan pertanian. Para petani berharap setelah pembangunan selesai, produktivitas pertanian dan hasil panen dapat meningkat serta lebih stabil pada setiap musim tanam.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

website, TikTok at rca.fm.banjar.fm.banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dari University? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul, sob. Kalau lu mau, langsung aja, sob, daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id. Atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
5: Follow Jakarta. Media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy, asik coy.
5: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
6: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
5: Wih, hebat.
6: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
5: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
6: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
5: Sip!
7: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
8: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
10: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
9: Barusan Bapak kelihatan ingin membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?
10: Buat ayah saya Pak. Penyakit diabetes.
9: Udah berapa lama?
10: Tahun lah.
9: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutong ini udah berapa lama?
10: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
9: Selalu mengkonsumsi
10: Habutong.
9: Habutong. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, bapak ayahnya gitu.
10: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
9: Oh iya. Ya, ada perkembangan
10: ya.
9: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
10: Bapak Suparto.
9: Emang usianya berapa tahun?
10: 83 tahun.
9: 83 tahun.
10: Ya,
9: jadi bekas Habutong. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
10: Iya, mengkonsumsi
9: Habutong. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutong?
10: Ya dari itu, dari radio.
9: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
10: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
9: ya, diabetes
10: ya. Silakan mencoba pakai Habutong. Habutong obat herbal yang paling cocok.
9: Terima kasih ya Pak. Sembuh ya.
10: Amin.
8: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Rangga.
3: Radio Cempaka Angkasa RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Tursiran, panggilannya yang biasa itu Kaki Tusir. Alamat dari Pahonjan RT2 RW2. Saya mau cerita tentang penyakit saya. Dulu sebelum minum Habutop, saya rasanya badan lemes, semua pada pegel. Terus saya dengar di radio ada iklan Habutop, lalu saya beli Habutop. Setelah saya minum Habutop sampai habis satu botol, alhamdulillah saya badannya terasa enteng dan enak lagi. Setelah habis satu botol, saya beli lagi yang besar. Setelah minum yang besar, terus saya enakan terus. Saya juga sampai sekarang masih rutin minum Habutop. Dan sekarang pun sudah minumnya, kalau lagi capek banget minum, kalau enggak ya enggak gitu. Alhamdulillah badan sekarang enakan, jadi kerja bisa lancar, aktivitas terus. Biasanya sering masuk angin, sekarang ya jarang masuk angin lah gitu. Ya, kami sarankan kepada teman-teman dan sedulur-sedulur semua dan semua grup anggota Tusir CS, marilah kita bersama-sama ngikutin apa yang saya ceritakan itu. Alhamdulillah badan jadi sehat. Mudah-mudahan ayo kita semua jangan sampai lewatkan produk Denatur Indonesia Group namanya Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka.

0: Dengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur, badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba, saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habuto, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habuto, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habuto yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.

0: FM Banjar.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: sendiri, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota
2: Radio Cempaka Angkasa RCA.
3: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy, asyik coy.

0: kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: 50 Kota Banjar.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
2: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
3: Nama saya
2: ya
3: Superman.
2: Alamat
3: Karangsari RT2 RW10 Malebet.
2: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
3: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
2: Pesan belinya kemana, Pak?
3: Belinya ke pegawai studio di sana.
2: Terus
3: dipanggil, diantar ke sini.
2: Ya,
3: diantar.
2: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
3: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat kata-kata dan biang kerina, silahkan gunakan biang minyak Sultana, Sultana minyak herbal serbaguna.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Ya,
2: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: 颁奖。Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Sudah sehat, Mbak?
4: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
3: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
4: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jagening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat piwarang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabibu dan Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekar herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Kaampuhanana bisa ngobatan segala penyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, tiayana kene. Ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 32 3239 44 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Radio Sepakat Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
3: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Huis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, herbal Sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.
4: Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana caraku mencintaimu.

0: Milja FM Banjar.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Pakai angkasa RCA, radio yang paling asoy, asik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Panjang.
1: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
2: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
1: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
2: Iya, Pak.
3: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
2: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
3: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik. Masih dikasih waktu.
2: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
3: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan di Radio Cempaka.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum Mbak Ayu Wantes.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, di sini Mbak Ward mau menanyakan tentang produk. Nah, sebelum kenal dengan Habutop, apa yang dirasakan Mbak Ayu Wantes saat ini?
2: Yang dirasakan saat

0: Haputop,
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oh begitu, Mbak, itu pesan-pesan Mbak Yu Wantes, cendol dawet yang dari Arjosari Kidul. Terima kasih Mbak Yu Wantes atas perbincangan tentang produk herbal PT Denatur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: Cepakah Angkasa RCA
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
4: Nami Abdi Supardi.
3: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
4: Alamat Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
3: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
4: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, dalemper, sesak napas, mual-mual.
3: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak, sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
4: Bilang langsung karena 5 tahunan.
3: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak sekarang mengkonsumsi obat apa, Pak?
4: Obat Habutop, Habutop yang paling ngetop.
3: Iya, Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop ya, Pak ya. Nah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
4: Alhamdulillah, agak mendingan.
3: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
4: 2 botol, sekarang beli lagi.
3: Wah.
4: Sekarang.
3: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi. Setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
4: Baik.
3: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya.
4: Dulur-dulur Batu Selembur, Baraya Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana bayang Ayana, namun anu gaduh keluhan sama model Abdi, yuk orang meser Habutop anu paling ngetop.
3: Ini real ya, Pak, tidak ada dibuat-buat ya, Pak ya.
4: Nggak ada, ini khusus Abdi pribadi.
3: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya, Pak.
4: Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Iya, Nia pamit ya, Pak ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.
3: Dipancarluaskan dari jalan

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: klinik pengobatan resmi Glayan di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk Oge Papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat kanu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, beyen, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tarekah jeung obatan penyakit dan hiji Raja Rimba tempatnya.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perung Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut cerita Sumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Belakang SMP 18 Cirebon dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCAFM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Bangsa.
4: Radio Cempaka Angkasa RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asik coy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
1: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
2: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
1: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali.
2: Buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkat?

0: paketnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong, pasti.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, 1-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
2: Ya, assalamualaikum, selamat malam Mitra RCA semuanya. Gimana kabarnya malam ini ya, hari Kamis malam Jumat 30 Juli 2026. Ya, semoga baik semuanya Mitra RCA bareng keluarga, bareng orang tersayangnya. Dan alhamdulillah malam ini kita jumpa lagi di acara Melody Memory, acara lagu-lagu pop nostalgia ya, lagu-lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an ya. Biasa sampai 9, sekarang sudah 8 ya, masih ada 1 jam ke depan. Kalau banyak yang minta lagu ya tenang, nanti ada juga ada bonus waktu ya, ada tambahan waktu. Dan biasa juga bersama produk Denatur, Habato, Pabuto, Pitama, Sultana, dan produk lainnya. Ya silakan bisa dibeli di studio ECA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, nanti COD ya. Baraik, tadi sudah ada lagu apa saja tadi ya? Tadi teh ada, sudah dihapus. Lupa ya. Baik, ada pesan dari siapa? Oh, Reni, Reni Mei-Mei dari Gunung Cupu. Salam buat isi Binangkit, Mama Depina, Kang Yatus, ada

Kang Ceng XSB, ini lagi di mana Kang Ceng? Malamnya di Sindang Galih ya, di halaman Desa Rejasari. Aduh, ada raas, jadi ingat sama itu siapa? Aigun, ha? Aigun masih di sana tidak? Depan kantor Desa Rejasari. Abah tuh bat herba yang lagi ngetop. Ceng XSB biasa jam segini masih di Langkap Lancarangan ya. Tidak keluar Langkap ya. Sekarang mah tidak ada acara. Lagunya Terserah dari Atik CB ya. Terserah Terserah Boy mungkin ya Kang Ceng. Terserah Boy ya. Ingat waktu jualan koran di Cirebon tahun berapa? Tahun 89 ya, Agustusan. Oh, ketemu di Sinjai juga, terima kasih sama ya. Ya, di belakang Kang Ceng XSB ada Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi baru daftar hadir ya. Lagunya belum. Terus ada Teh Hendra, ada Bunda Niken juga, Mama Wulan Neneng, Bu Suryani juga. Bararaik, ini lagu siapa dulu? Reni ya, di sana di Gunung Cupu, ini lagunya.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat.

0: obat-obatan, takut ada efek sampingnya. Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala 3 masih sehat-sehat aja.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat. 9001-2005 menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Apa sih bu? Gak jelas, mata bapak kan udah kabur. Bacain aja bu sama ibu.
1: Ya udah, pokoknya ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Radio sepakat angkasa. RCA
1: Radio yang paling asoy asyik coy.
2: Ya, kembali Melodi Memori, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan ya, tadi Atik CB, Terserah Boy, buat Kang Ceng XSB ya, terus ada Idayu Komang tadi Bill. Ya, ada pesan dari siapa? Oke, ada dia bukan tak cinta ya, Bunda Niken dari itu, terus siapa? Pance sama Ance ya. Salam buat Anggrek Ungu, terus Neneng, Kang Ujes, Kang Tarso, Kang Ejay, Kang Parid, Iksan, Dikawali, Pak Edi, semuanya minta ECA yang sesiaran, terima kasih ya, sama-sama ya. Terus ada siapa? Ya, Teh Hendra juga ini, aduh, ada selalu ada foto berdua ini, bentar lagi pasti direnceng-renceng. Teh Hendra curiga ini ya, pasti sebentar lagi nanti tarawongan dipasang apa, Teh Hendra? Tarawongan dipasang janur kuning nanti ya. Teh Hendra mana ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya ah, Teh Hendra masuk lagunya sok mahiwawa ya. ST12. Salam buat Tani Mei Hamdani, istimewa buat Ayang di pintu, makasih ya. Sama-sama. Terus daftar hadir dari tadi buatin anggrekmu, sudah beres kah? Ngetiknya sudah. Di memori lagunya Kisah Kasih di Sekolah dari Obi Mesa. Salam buat yang sisiran, moga sehat, banyak rezeki. Terus buat Bunda Niken di Poli Horas ya, salam semuanya, moga sehat, minta ECA. Dari Butin Anglikong di Lembah Sunyi, terima kasih ya, sama-sama. Terus ada siapa lagi ya, Mama Wulan juga ada ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya apa, Mama Wulan? Bukit Berbunga. Iya, sekarang Bukit Berbunga tuh apa ngetop lagi, viral versi itunya ya, versi koplonya sekarang ada. Salam buat Teh Nani, terus Bu Suryani, Bunda Hanum, Bunda Rati, Kang Aco Grosir Sukamaju, Kang Obet, Teh Bunga, Teh Ani Sukaraja, Umit Sendana, Anggrek Ungu, Mama Aa, Mama Depina, Kang Uje, spesial yang sisiaran, moga sehat dan rezeki berlimpah, amin ya rabbal alamin. Neneng, Bu Suryani, AF, Mas DMA, Mama Aa ya, nanti oh Mama Oci, Mama Depina juga ya nanti lagi ya, diirit-irit soalnya lagi melungse ini, aduh kurang ini, kurang vitamin apa ini. Ya Bunda Niken, lagunya kalau dia bukan tak tahu mah itu lagu Anis Fitria dangdut ya, dulu siapa tuh, oh Kang Ujang Marsal dulu di belakang RC Alama tuh punya kasetnya, kaset zaman kaset pita ya. Nah kalau Ance-Pance mah di acara nostalgia ini, Diam Bukan Tak Cinta ya, Pance bareng Ance atau nama lengkapnya siapa Ance? Mariance Mantau ya. Iya, nanti malam minggu di Sowin ya, Bunda Niken lagu ini nanti.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni yang beralamat RT01 RW2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir, Baregbeg, Ciamis. Saya punya keluhan suka meriang, pegal-pegal, sakit gigi, masuk angin. Saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Suatana. Setelah itu saya coba pemakaian Suatana. Sekarang sudah 6 kali pemakaian. Alhamdulillah dengan wasilah pemakaian Suatana, keluhan yang ada di badan saya hilang. Kepada para pendengar, silakan coba minyak herbal Suatana. Minyak herbal Suatana serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Suatana.

Ya, selamat malam buat yang baru nyetel ECA di 102,1 FM. Ulu, sudah hampir jam 8 ya. Ya, karena tadi mulainya 8 ya. Sekarang sudah jam 8 kurang 5 menit. Ya, tenang, nanti ada tambahan waktu ya kalau waktunya kurang. Bunda ini kan tadi sudah Ance bareng Pance Diam Bukan Tak Cinta nanti ya, malam minggu di Asowin nanti. Asowin teh kata siapa dulu yang dari Cikarang tuh, paribasa Asowin cina. Teh siapa ya yang dari Cikarang? Oh, Teh Reren tuh paribasa Asowin cina. Di Asowin Bararaik ada siapa ini yang belum teke? Oh, Neneng di Jeddah, bukan Jeddah Saudi, ini Jeddah Pamarican ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Jeddah hadir. Lagunya tiada nama seindah AF. Lah, Neneng sok dikait-kaitin, Neneng mah biasa ya. Kena-kena AF na baru dapat arisan, dapat deet AF eng. Aduh, siringan arisanana deet eta. Bisa ngetslok atau F eng itu ya ke. Salamnya buat Teh Reni Mei Mei, Mama Depina, Bunda Rati, Aki Malabar, Mama Nelly, terima kasih ya. Sama-sama. Gimana F itu aset barunya sudah beres itu? Soklah nyangsang karena itu aset baru ya dari arisan. Dari Jeddah kita ke Ciparakan ngidul ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lagunya Mungkin Ini Nasibku dari Ratih Purwasi. Salam buat semuanya ya. Terima kasih Bu Suryani dari Ciparakan ya. Terus tuh AF-nya berarti sudah beres ini AF proyeknya ya. Assalamualaikum, hadir lagunya Dingin Dingin dari itu ya Ceheti. Iya, siap nanti. Terus ada oh, Mas DME juga hadir. Kemarin lewat Mas DME tekalaresan, selalu tertutup itu pintu keramat ya. Kemarin pas lewat tekalaresan ya, jarang-jarang itu pas seperti dipoto terbuka ya. Hadir lagunya ulu, lagunya ini Let's Get Rock ini Mas DME, Menjilat Matahari dari God Bless ya. Nuhun ya, sim-sim Mas DME ya. Terus Mama AA, terus siapa lagi, Mama Oci, Mama Depina ya, Bah Abret, Putih Curug, Aki Malabar ya, nanti tenang ya, kebagian semua. Buat Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi ini, Kisah Kasih di Sekolah, Obi Mesa. Ini zaman, kalau lihat di video klipnya, zaman seragamnya itu lengan bajunya ditikal-tikal, minta ECA ya, tahun berapa dulu ditikal-tikal tuh, akhir 80-an mungkin ya. Kalau sekarang mah jadul ya, lengan baju ditikal-tikal.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jagening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk, anu masihan alamat piwarang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabibu dan Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawan, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing saha wae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: apakah angkasa RCA
1: radio yang paling asoy asik coy.
2: Yuk, yang mau cuan cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
3: Ya, masih Melody Memory, lagu-lagu empop nostalgia, lagu-lagu empop lawas. Ya, nanti Neneng di Jeddah, Jeddah Pamarican, minta itu bukan Jeddah Saudi ya. Tiada nama seindah AF, senesok dikait-kaitin Neneng lo ya. Terus Bu Suryani, Ratih Purwasi, mungkinkah ini nasibku ya. Mas DMA, God bless, yang menjilat matahari, AF, dingin ya, tikus endang. Ada tuh masih banyak pesan ya, ada siapa Mamah AA. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Lagunya Biarku Sendiri buat yang si siaran, moga sehat selalu, makasih. Sama-sama. Dari siapa Mamah AA? Hampir mirip Biarku Sendiri teh ya. Ada Biarku Sendiri, terus ada Edisi Litonga apa ya, biarlah terus The Mercies juga hampir mirip ya. Ini yang mana Maha Betaria Sonata apa The Mercies apa Edisi Litonga? Hampir mirip ya judulnya. Terus ada Mama Oci, Mama Oci juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abad herba yang lagi ngetop Mama Oci, lagunya Birunya Cintaku. Salam buat semuanya yang sisiaran, terima kasih. Iya, sama-sama Mama Depina. Ini tadi lagi puyeng Mama Depina, cina. Aduh, ini PR nambah lagi. Tadi lagu yang jam 8 cina ya. Nanti teh ada lagi, nambah satu lagi jadi 3 kira nanti ya. Lagu yang gerar itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory, lagunya Risau Atik CB. Salam buat Tani Mei Mei, Isi Binangkit, Pak Pendi, Bunda Ratih, Neneng Jeddah, Mama Putra, Teh siapa? Teh Hendra, Teh Ai, Mama Lisna, Mama Rizky, Teh Bunga, Anggrek Ungu, Pak Edi, Pak Asep Dampak, Kang Ujes, Kang Herdi, diingkumin semuanya. Buat yang baca, makasih. Ya, sama-sama. Iya, besok nambah lagi Mama Depina, PR-nya jadi 3 besok ya. Aduh, semakin puyeng cina ini ya. Lagu gerar itu jadi ada 3 cina. Bah Abes juga ada hadir, makasih Abah. Terus Putri Curug, Cikawung, Bojong, daerah Gocrek ini ya, daerah Bu Eni yang suka karaokean tuh. Ke ini belum atau ya. Abah top, Bat Herba yang lagi ngetop, Putih Curug di Cikawung Bojong, lagunya Rindu Serindu-Rindunya dari Spoon. Spoon teh dulu itu vokalisnya dibunuh dulu ya, korban pembunuhan tuh tragis vokalis grup Spoon teh dulu. Salam buat semuanya, minta ECA buat A, makasih petugas ya. Sama-sama. Aki Malabar, ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Aki lagunya tuh, Aki ini ejaan kelas 1 SD ya. Aki, kau tercipta untukku. Tuh benar ya Ki, ini mah tidak dibuat-buat. Dah kau-nya O sama W, bukan EYD imanya. Kau tercipta untukku dari Tante Panca Kaki, biasa dari Tante Betaria Sonata ya. Salam buat semuanya. Sajah tuh, sajahnya juga pakai H ya Ki, ejaan kelas 1 SD ini ya. Hatur nuhun. Ya, sami-sami Aki Malabar ya, tunggu nanti lagu Kau Tercipta Untukku.

kalau Ratih Purwasihma pakai bukan ya, itu ciptaan Obi Mesa. Kau tercipta bukan untukku, kalau Betariama ini kau tercipta untukku, itu ciptaan siapa? Rinto Arahap ya. Oh, Mama A dari Betaria ya, siap. Teh Imas juga ada daftarnya, Teh Imas. Ya, nanti lagi ini Neneng di Jeddah Pamarican, Mitra bukan Jeddah Saudi. Tio Panta, tiada nama seindah AF. Wah, nanti disomasi kira Neneng sama Obi Mesa sok merubah-rubah itu judul lagu ya. Sahaja.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol.

0: 38. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.

0: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini, Bu?
1: Kakak dokter ada komplikasi.
0: Komplikasi.
1: Iya. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
0: Jadi udah lama ibu ya?
1: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
0: Oh udah 4 tahun ya. Nah ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa ibu?
1: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama milak. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
0: Oh sekarang udah bisa ya ibu ya?
1: Iya alhamdulillah udah bisa.
0: Alhamdulillah.
1: Saya ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini tadi gak bisa kaku.
0: Oh berarti udah.
1: Alhamdulillah ada perubahan.
0: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol ibu?
1: Satu.
0: Dua sama yang ini ya,
1: yang
0: isi 200 kapsul. Oke, ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
1: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
2: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Baik ibu, terima kasih ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Bandung.
4: Radio Cempaka Angkasa RCA,
5: radio yang paling asoy.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

Radio Teleo ya, waktunya ini. Mama Nelly juga ya, sudah tuh nanti lebih jam 9 ini selesainya ya. Ya cuma daftar hadir Mama Nelly Teleo ya, ini sudah dikasih tambahan waktu ya. Ya terima kasih semuanya, minta aja jangan lupa produk denaturnya Habato, Pabuto, Pitama, Sultana ya, silakan bisa dibeli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Ya jumpa lagi besok Melody Memory biasa selepas Isya ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
3: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
4: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutok, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit sekarang jual pertama. Jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa gitu linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutok, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah, saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun berkat Habutok. Habutok memang top.
3: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silahkan sampaikan.
4: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutok, coba beli Habutok dan cobalah obat Habutok. Habutok memang manjur dan berkhasiat bagi semuanya. Habutok, obat herbal, ramuan Arab, bilang lagi ngetok.
3: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutok.

0: Manja. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio RCA, radio yang paling asoy.

0: 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat.

Nomor WA 081-323-9446-011 081-323-9446-011. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga.

harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group, saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
2: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, Ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
2: Terima kasih atas Ramadu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Sepakat Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Oh, yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
0: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 颁奖。Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Kenapa teh matanya kok disipit-sipitin gitu?
4: Mata teteh gatel, agak perih.
3: Ya, tinggal digaruk aja.
4: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
3: Nanti kalau mau berangkat.
4: Emang mau kemana?
3: Mau ke kota dong.
4: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
3: Buat apa?
4: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: merupakan angkasa. RCA,
1: radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair balancer Baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad aujada min nurihi nuram bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha wal kullu minhu fil haqiqati mubtada subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Amin. Amin atu bu, Pak. Maroloho ke kolot-kolotnya. Batur amin. Dipangdoakeun kukula tinggal ngaminan doang menihara rese. Atu encan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an ma'zuma. Ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura. Ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an ma'zuma. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ay innama bu'intu liutammima masalihal ummah. Wa qala ba'dul ulama'i fi kitabihi bitashkhisi dhatil mustafa wa huwa hadirun bi ayyi maqamin fihi yudhkaru baldani fatuba liman ta'zimuhu jallu qasdih wa ya fawzahu yahla bi'afwin wa gufranin. Wa kama qala fi produksi jamu sido muncul, rajin-rajinlah minum jamu agar badan menjadi sehat dan kuat. Rajin-rajinlah kita semua menuntut ilmu agar kita selamat dunia dan akhirat. Ya Rabbal. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhun Nabiyyu Habibul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi Rabbil. Hadratal Mukarramin, para alimil ulama, wazu'ama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh terkemuka, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, para sepah, para sepuh, pini sepuh, masyayikhil kiram, wasatidil kiram, bilkhusus anuku pribados dipi hormat, kakesepuhan urang sadaya, sepuh pribados al-mukarram wal-mufaddol, Abah Haji Mukhriji beserta keluarga, oge teh hilap anu ku pribados dipihormat kapun rai al-mukarram wal-mufaddal Kiai Haji Wawan. Oge teh hilap ka Bapak Suwardi anu kabumi kula bari jeung ceceleungeukan. Ampura teh kawardinya. Kula moal poho kana ngaran Pak Suwardi nan sababna inget eta idola kula MMA anu eleh kamari teh eta. Dicekek eleh nage. Urang doakeun saheulanan mudah-mudahan guru-guru urang sadaya anu masih keneh aya moga-moga ku Allah ku berkahna Maulid Nabi ku agungna Kangjeng Nabi pamoga sindarang pamugi ku Allah sing diparanjangkeun yuswa anu barokah. Dipasihan kasehatan amin.
tambah-tambah milik rizkina, tambah-tambah ilmuna, tambah-tambah santrina. Mugia ku Allah sing diparasihan turunan anu soleh tur saroleha, nyata turunan anu tiasa mampu neraskan karena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu lakum mata'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bikum wa bi'udumikum fid darin. Tehilap kanggo papayuh lembur raja desa lurah RT RW BPD samiku pribados didorong doa. Namun aya eueuh mah teu naon. Aya alhamdulillah urang doakeun mudah-mudahan ieu nu ngaheuyeug kana dayeuh molah kana nagara molah kana desa. Ku berkahna Maulid Nabi ku agung lakang jeung Nabi, moga-moga para pamingpin-pamingpin urang ku Allah sing dijadikeun pamingpin-pamingpin anu tiasa amanah. Aminan atuh. Pamingpin-pamingpin anu tiasa aradil, pamingpin-pamingpin anu selalu nyah ka masyarakatna bisa mengedepankeun kana aspirasi masyarakatna sehingga komo mun daek bisa ngajak kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu. Naon sababna? Sabab ibu bapa lamun urang boga pamingpin anu amanah, boga pamingpin anu adil, boga pamingpin anu selalu nyah ka masyarakatna kobong jeung daek ngagebrigeun, ngagibrig-gibrig, ngaguprak-guprak ka masyarakatna nuduhkeun kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala, yakin pasti insyaallah di nagara urang, kampung urang bakal makmur dengan keadilan, adil dengan kemakmuran. Sesuai dengan konsep agama, nagara urang bakal dijadikeun ku Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tehilap kasadayana para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge tehilap kasadayana qori anu parantos nyumbang sihkeun suarana, anu merdu sahdu mendayu-dayu. Urang doakeun mudah-mudahan sadayana qori ku Allah sing dijarantenkeun ilmu anu manfaat, amin. Ilmu anu barokah, ilmu anu tiasa dimanfaatkeun. Amin ya Allah ya Rabbal. Paling utama kasadarik muratibul acara pengatur waktu anu parantos masihan waktos kanggo pribados bikin cumarios dinararagami eling memperingati peristiwa lampau, peristiwa yang amat sangat bersejarah, peristiwa dilahir ke dana jungjunan urang sadaya kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah di Masjid Jami Al-Amal ngayakeun peringatan Maulid Nabi dina waktu tanggal 30 pucuk na ieu pucuk bulan mulud, biasa pucuk mateh ge pangeunahna hileud ge kot marundur deui pan ikhlas geus yen dipokel genteya. Tapi alhamdulillah dina muludani urang cuman sebatas lain ngayakeun maulid naungkun, hakikatna sarua urang jeung haol tepung tauna kangjeng Nabi, pupusna kangjeng Nabi Muhammad. Naon sababna geuning teu kabeja-beja kangjeng Nabi mah haolna? Maaf, karena kangjeng Nabi geus diutamakeun ku Allah pang abdolna para nabi, pang utamana para rasul. Ulah-ulah dengan tingkat gelarna jeung jabatanana kangjeng Nabi di hadapan Allah termasuk antara lahir jeung pupus ge disamikeun ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi lahirna malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Eta nu kakenang kurang kabehan, anu apal urang kabehan, alhamdulillah. Bahkan pupus nage zami malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal dan cuman beda ke tahun naungkul. Adapun harina temalemna jeng tanggal jeng bulan sami bae. Beda jeng urang Kubang Tengah. Urang Tubang Tengah mah lahir Salasa paeh Rebo, lahir Jumat paeh Minggu. Kadang-kadang nu lahirna Jumat paehna poe Salasa. Eta urang Kubang Tengah. Naon sababna? Urang mah teu aya kamonesan, urang mah teu aya kaunikan, justru Kanjeng Nabi diutamakeun ku Gusti Allah nu matak haolna teu kasebut-sebut. Padahal setiap kali urang muludan tetap hakikatna mah urang teh ngayakeun haolna Kanjeng Nabi Muhammad. Ulah cuman sebatas muludan naungkul. Naku kituna kula ngajak ka dulur-dulur kula sateuacana pribados neraskeun kana acara anu bahan dicarioskeun ku pribados. Sahubungan dulur kula rek weh ieu mangga hati-hati mun mangga. Amin amin amin. Mun sami-sami. Hati-hati di jalanan. Doakeun. Moga-moga dulur kula sing selamat di perjalanan, amin. Ya Allah ya Rabbal. Berkatan tos can. Entong kabeh atuh. Kula gehan. Doakeun.
ulama tadi berkatan itu masalah lah jages jadi orang dia iya ulama ngeswarau alhamdulillah mata ulama ngesering jasa sageku seringna murah alhamdulillah murah nama takan terus tinglah murahnya murah nyapirakuna murah wae insya urang saheulanan ibu bapak ikhlas ridho sok sanajan urang posisi ayakna urang di kampung Kubang Tengah bari menurutkan tina medsos mah i Kubang Tengah teh hese sinyal kula mawa dua HP eta HP kartuna kabeh aya tilu hiji-hiji acan tapi leusteuing sok sanajan teu aya sinyal teu aya gambaran keurna HP yuk urang uluk salam ka Kanjeng Nabi sok sanajan Kanjeng Nabi ayana di Madinatul Munawwarah tempatna di Raudhah urang posisi di Kubang Tengah ku berkahna maulid Nabi ku agungna Kanjeng Nabi saheulaanan urang salam ka Kanjeng Rasul supaya salam urang jawaban di jawaban ku Kanjeng Rasul sehingga urang diakui petingan ayeuna urang geus uluk salam ditembalan di jawaban ku Kanjeng Nabi insya naon sababna sabab berdasarkan keterangan Imam Ahmad sareng Imam Abi Daud nyarioskeun dina salah sahiji hadisna bahasana ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salama aya hiji jalma anu salam ka kami ceuk Kanjeng Nabi sok sanajan di penjuru dunia ayana ribuan bahkan jutaan kilo posisina tetap ku Gusti Allah illa raddallahu alayya ruhi sehingga Allah ngabalikeun kana ruh kami kana jasad Kanjeng Nabi dihirupkeun deui Kanjeng Nabi ku Gusti Allah keurnaon hatta arudda alaihi salama sehingga kami ngajawaban salam heula urang Kubang Tengah alhamdulillah alhamdulillah yuk ibu bapak saheulaanan urang sekor heula urang salam ka Kanjeng Nabi supaya salam urang dijawaban ku Kanjeng Rasul kira-kira siap siap pamuda siap ikhlas ridho mual kukulutus mual mamarahan mual dahar ayo dipimpin ku abdinya tuturkan ku ibu jengku bapak sadayana insya'a

Ini gak galeong tung-tung lagi. Kumaha tadi, aja gak galeong. Laon panjang ting, panjang tuing. Ari ibu resep nu panjang, ta resep nu pondok. Ibu resep nu panjang, ta nu pondok. Ari kurang tadi panjang ting, panjang tuing. Leus teuing urang sosana jan nu terakhir teu tutup. Ngagaleong kabehan. Karena teu apal, karena teu biasa, ibarang nambah bener. Insya Allah urang salam nu pertama yakin geus dijawaban ku Kanjeng Nabi, bungah jasa atau jasa urang dijawaban ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok sanajan urang kubang tengah ngayakeun maulidanana pang pucukna pang terakhirna bulan tanggal 30. Lubang bagus mapan tanggal 15 awewe ge lain. Mun tanggal 15 ngalana bulan purnama nyoy-nyoyan tanggal 30 geuneuk. Tapi insya Allah muludan moal aya geuneuk na bener. Justru tambah kabeleh deh, justru tambah bagus. Alhamdulillah. Insya mudah-mudahan perkumpulan urang sadaya dina wengian ieu moga-moga ku Allah Subhanahu wa taala sing dijantenkeun sababiah wasilah diturunkeun taufik sinareng hidayah inayah pikeun urang serta ubudiah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, Allah rahimakumullah. Pertama-tama sabangda pribados manjatkeun tahiyatul islamiyah. Mangga urang sami-sami dina kesempatan anu mulia ieu urang muji kalayan tasyakur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salamna moga-moga dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluargana sahabatna teka gantun ka urang sadaya sebagai umatna anu cinta sampai ka dugi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan sing aya di lebetna janten umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu nanti dina poe kiamat urang bakal menang pertulungan syafaatna ti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam insya. Sebab umat Kanjeng Nabi mah ibu beda jeung umat-umat nabi-nabi anu sejen. Karena saha? Karena Kanjeng Nabi, ku Kanjeng Nabi na ngarasa mulia, urang ge sebagai umatna di hadapan Allah ngarasa mulia mun dibandingkeun jeung umat-umat nabi-nabi anu sejen. Alhamdulillah. Naon sababna? Sebab Kanjeng Nabi anu kurang diperingati waktu kelahiranana dina wengian ieu adalah sosok manusia yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhlakul karimahna dina Quran dijelaskan wa innaka la'ala khuluqin azim, termasuk uswahna suri toladanana dina Quran dibejerbiaskeun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itulah uswahna akhlakna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan lain cuma dina Quran wungkul, lain dina hadis kudsi wungkul, lain dina hadis wungkul, termasuk seorang tokoh yang terkenal di India pun ikut serta. Siapa dia? Itulah Mahatma Gandhi. Ibu wauh Mahatma Gandhi. Orang India wauh teu. Saha orang India anu wauh atuh? Sahrul Khan, saha deui? Salman Khan, saha deui? Amir Khan, saha deui? Acuh. Lancar jasa. Tapi lain anu eta, ieu mah ngaranna Mahatma Gandhi, merupakan proklamator terkenal di India. Manehna sateuacan puput nyetuskeun bahasa kusabab manehna pernah baca khulasah kenabian, pernah baca tarikh kenabian, pernah baca sejarah nabi. Ternyata kata Mahatma Gandhi angkat jempol sambil tersenyum, beliau berkata dengan bahasa India, Hazrat Muhammad is the greatest of the phenon on the way. He feared no one but Allah. I said yes, I want read that he and his combination companion suffered currently. Ngerti itu? Pantesan meralohok. Soreng mah tengarti. Aduh, ang pamajikan orang, ayo nempot tipi tengarti. Iya, tah. Tengarti. Molohok keur ngagoreng teh tempe geheng keur ngagoreng lauk tutung sampun ukur bobogohan lulumpatan pan lulumpatan ku tamlong kokong sama sakonto samjo dil berjani cit nabi tem samjo gibut ni hogi herani. Padahal mah teu ngarti, lamun ngarti mah ngejek ka urang teh ngahina.
mun cek basa urang Kubang Tengah nama kieu eta tai kotok ti kamari teu dielap teu disusut bau tai. Lesteng tapi lain ukos gitu. Ima kata Mahatma Gandhi bahasana gitu ngomongna. Mun cek bahasa urang Kubangna Muhammad itu hebat, Muhammad itu besar, Muhammad itu mulia, Muhammad itu terkenal. Tapi sok sanajan terkenal, sok sanajan hebat, sok sanajan luar biasa, tetap tek Mahatma Gandhi nungaran Muhammad ieu bahasana he feared no one but Allah, tetap Kanjeng Nabi ngarasakeun hiji wungkul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu aya nu pigasieun ku Kanjeng Nabi salian ti Gusti Allah. Lumatak Kanjeng Nabi mah ibu bapa saking kusieun-sieunna ka Gusti Allah sampai-sampai sumpah wallahi innani lastaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marratan. Demi Allah cek Nabi, kami mah saking kusieun-sieunna ka Gusti Allah istighfar tobat ka pangeran unggal poe lebih daripada 70 kali, bahkan wapi ba'di riwayah miata marroh cek hiji riwayat mah lebih daripada 100 kali Kanjeng Nabi istighfar tobat ke pangeran. Alhamdulillah, nu padahal Kanjeng Nabi geus boga jaminan surga tapi tetap ngerasa sieun diri da ka Gusti Allah, tetap unggal poe istighfar teleupas ti 100 kali ke pangeran. Nu padahal Kanjeng Nabi geus boga SK ti Gusti Allah, mata qaddama min dambihi wa mata akhar, tapi tetap Kanjeng Nabi ngarasa sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, istighfar tobat ka pangeran unggal poe lebih daripada 100 kali. Beda jeung umatna, saha umatna? Urang Kubang Tengah. Urang Kubang Tengah mah boga jaminan surga henteu. Boga SK dihampura dosa henteu. Tapi kadang-kadang diajak tahlil, diajak dikir ke hararese. Sangkilang di masjid, di musola, titah ngaminan doang, didoakan ku ustad-ustad nu mementana, kiai nu mementana, titah ngaminan doang, tas sholat ke harares. Jamaah nasa, assalamualaikum, assalamualaikum, cekalirung ayakene, sasaha. Palingnya di murid tiluan doang, karpet, sajadah, kokol jeng bedug. Jelemana mangan sorangan doang imam Gusti hese kuariman yangan peserta-peserta tahlil teh hese yangan peserta tiap cuman amin doang ge leres tante. Tapi Kanjeng Nabi teureun-eureun, tapi urang Kubang ge ari ditanya mah, "Woi, urang Kubang, sieun teu ka Gusti Allah?" Jawaban mah sarua, sieun. Sieun ka Gusti Allah? Sieun. Sira wadi taning Allah? Wadi. Wadi teman kita mah. Kalau sapa karining Allah, wadi kita mah wadi. Ngomong nama sieun, ngomong nama sieun, tapi kenyataan ketika digerokkan ke Gusti Allah, ketika dipanggil ke Gusti Allah, ketika diseru ke Gusti Allah melalui anu adan hakikatna eta anu hadan teh undangan ti Gusti, digerokkan ku anu adan.

sakalian rada mancung setik deple doang sadel Vespa agor urang makos gitu. Kanjeng Nabi nu akhirna diturunkeun Nabi Allah Adam alaihi salam di kota India But ngaranna sanggeus didinga si istrina Siti Hawa di mana Siti Hawa diturunkeun ku Allah di Jeddah. Nabi Adam alaihi salam biasa di surga babarengan jeung pamajikanana barang di dunia mah sengaja ku Gusti Allah dipisahkeun jauh posisina jauh tempatna. Nabi Adam di India istrina di Jeddah. Nabi Adam alaihi salam ngahulang ngaregemeneng ada pangrungu orang ditunggu ada pangninggal orang ditinggal muda semeri kayang widi cari dak-dak cari didik Nabi Allah Adam alaihi salam nyaran pamajikan nana gorewok kaditu pendak sohoreng majauh ditenden ke nana dipisahkan sugan daya gigirin cek Nabi Adam sugan ngadenge karena suara nak digerokin ku Nabi Adam Hawa Hawa Hawa Hawa Hawa I love you. Lu akhirnya Nabi Adam alaihi salam naik ka luhur bukit ka luhur gunung sujud di luhur gunung Gusti jabri teh ku gara-gara dosa hiji wungkul tenurut kana parentan Gusti dosana hiji wungkul Nabi Adam alaihi salam ku sabab ngadahar buah kuldi sujud di luhur gunung bari cerik berang peting teureuneur sekeliling Nabi Adam batu-batu pinuh ku cai mata atuh 80 tahun cek sakaol cerikna cek sakaol 100 tahun Nabi Adam alaihi salam cerikna kan umur Nabi Adam 1000 tahun sujud wungkul bari cerik hayang dihampura padahal dosana hiji wungkul ngadar buah kuldi tadi hampura ku Gusti Allah naon anu dibaca geunana saking ku hayang-hayang dihampura bari sujud Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin timulai sujud sampai tapi kahudang deui dalam rangka jangka 100 tahun teureun-eureun eta maca kalimat eta saking ku hayang-hayangna dihampura dosa ku Gusti Adam istighfar 100 tahun hayang dihampura teu dihampura ku Gusti Allah komo urang urang mah dosa pabalata urang mah dosa kadang-kadang ngajebol jandeur batur ngagon cau batur motongkeun pager batur komo ngomongkeun mah geus eueuh-eueuhna mitoha diomongkan tatangga diomongkan salaki sorangan diomongkan kadang-kadang sok ngarumpi abral obrol dimana ngobrol nyelengkeng biasa anak itu sok ngomongkan batur akur dosa urang mengges loba jasa geus teu kaitung tapi sok sanajan dosa urang loba lir ibarat seperti budah lautan sakitu lobana sakitu numpukna lebih berat daripada gunung dosa urang sugan jeung sugan urang ku ayana momen ngayakeun model koski sugan jeung sugan sing ngajantenkeun panghampura ti Gusti Allah amin ya Allah ya Robah ya Robah nu akhirna Nabi Allah Adam alaihi salam geus meunang 100 tahun sujud hudang barang hudang tina pangsujudan ningali cahaya anu terbuat eta kalimat aya kalimat anu dijieun ku Gusti Allah tina cahaya nu akhirna Nabi Adam alaihi salam kaget begitu ningali kalimat Muhammad cek Nabi Adam Gusti ari eta saha ngaran Muhammad apakah aya deui salian ti abdi ngaran-ngaran jelema aya eta teh Muhammad ngaran saha ngaran jelema apa ngaran malaikat apa ngaran saha Gusti dijawab ku Gusti Allah ya Adamu hadza ismun min asma'i auladik heh Adam kanyahokeun ku anjeun eta teh Muhammad turunan anjeun jelema Gusti jelema subhanallah kumulia amat eta ngaran Muhammad Gusti turunan di cek Gusti Allah eta Muhammad anu bakal dijadikeun ku kami nabi akhir zaman rasul pilihan moal de aya nabi moal de aya rasul la nabiyya wala rasula ba'da moal de nabi moal de aya rasul santasna Muhammad subhanallah mulia teman Gusti eta turunan kami Muhammad ngarana sehingga ngarana pat direndengkeun jeung ngaran Gusti kumaha cek Nabi Adam Gusti ya Rabbi inni atawassalu bihadzal asma'i antagirali Gusti abdi muntang wasilah kanungaran Muhammad iya sugan jeng sugan Gusti abdi wasilah kanungaran Muhammad dosa abdi dihampura ku Gusti Allah antagirali sugan Gusti ngahampura karena dosa abdi begitu Nabi Adam alaihissalam

0: munajat, ngarekes, mementa ka Gusti Allah, wasilah ka Nabi Muhammad, harita kene tas maca shalawat langsung dihampura dosana ku Gusti Allah Subhanahu. Numatak sok aya kalimat teh, aya kalimat biasana sok kalimat Allah boleh dieu tanya biasana, lajeng boleh dieu kalimat Muhammad tangke kudu ayakeun kemah. Ulah kina wungkul masjid saha ieu yeuna ya eta. Kana poho lakula. Jauh. Lain yeuna tah yeuh profil yeuh. Dewe jeung. Alhamdulillah. Biasana sok aya kalimat Allah boleh di lapan Muhammad. Eta lamun diayakeun la ilaha illallah Muhammadur. Eta kan itu tah bahasana. Alhamdulillah. Lumatak terkenal Kangjeng Nabi mah Masya Allah luar biasa. Bahkan aku wanana Kangjeng Nabi syafaatna beda jeung nabi-nabi anu sejen. Syafaat Kangjeng Nabi mah disebutkan syafaatul uzma. Naon syafaatul uzma teh? Nyaeta syafi'an wa musyafa'an, syafaat anu bisa nyafatan ka umatna, bahkan lain umat taungkul termasuk umat-umat nabi-nabi anu sejen. Insya Allah kabeh dina poe kiamat pada ngabutuhkeun kana syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Dua tak geser diantara Kanjeng Nabi mah luar biasa hebat tuh hebat numatak urang untung jadi umat nah Kanjeng Nabi Muhammad komo nungaran awewe mah baheula awewe teh hina kerjaman jahiliyah mah awewe teh hina samemeh Kanjeng Nabi diutus ku Allah karan ka alam dunia nungaran awewe eueuh hargaan teh eueuh hargaan eueuh dipaehan pokona setiap orang awewe biasa aglabiah kabiasaan orang jahiliyah kaum Quraisy lamun ngabogaan pamajikanna reuneuh salakina dina petengahan imah sibuk lain sibuk nyiapkeun jeung pakeanana sibuk nyiapkeun jeung wadah orok lain ternyata sibuk nyin lombang jeung naon eta lombang jeung nyadiakeun geusan orok orok nu mana orok nu awewe ketika ngaheujeun ca pamajikanna karasa geus hareupeun geus lombang geus aya geuleujeunkeun ha bro ah diilik orokna lalaki salamet mun orokna lalaki tapi begitu ha bro ah diilik bikang langsung didorongkeun orokna diragageun kana lombang orok mah kokoceakan bari ceurik oa-oaan langsung diurugan deku taneuh dibunuh hirup baheula tapi subhanallah sabadana Kanjeng Nabi ku Allah diutus ka alam dunia nungaran awewe diangkat darajat alhamdulillah bahkan sampai diamanat-amanatkeun ku Kangjeng Nabi diantarana sacacan pupus Kangjeng Rasul amanatna naon ummati umat kami saha deui as-shalah kade poho salat saha deui amanatna an-nisa awewe hargaan tuh kitu ceuk sakingnya ahna kanungaran awewe sampai rek pupus teu poho. Numatak urang sebagai lalaki punten moal kabeuli ka jenteng harta urang jutaan bahkan miliaran karena jasa na awewe moal kabeuli moal kabayar perjuangan awewe mun ngalahirkeun naon perjuanganna dua taruhanna mun teu hirup paeh mun teu paeh bener teu ceuk bener teu tapi kapok morojol kapok moal kabeuli numatak bahasana ge lalaki hina mun lalaki sok ngahina awewe lalaki mulia lamun lalaki sok ngamulyakeun awewe alhamdulillah diangkat darajat awewe mah ibu masyaallah baheula mah hina eueuh hargaan ciri diangkat darajat sampai aya hadis kieu anak kudu berbakti kanu jadi indung bapa diantarana indung anu kudu diutamakeun mana bahasana al jannatu tahta aqdamil ummahat surga ada di bawah telapak kaki ibu bener eueuh bejana surga ada di bawah telapak kaki bapa eueuh eueuh kajenteng bapa anu kumisna baplang sagede tai geus henteu tetep surga ada di bawah telapak kaki ibu alhamdulillah awewe mana deui anu diantarana hadis nu nerangkeun awewe diangkat darajatna diantarana ketika sampai sahabat naros ka Rasulullah ya Rasulullah saha sakuduna di alam dunia antara indung jeung bapa abdi anu bener-bener ku abdi dibaturan sabener-benerna jawaban Kangjeng Nabi indung anjeun saha deui Gusti indung anjeun saha deui Gusti indung anjeun saha deui Gusti kakarak bapa anjeun indung kakarak bapa barasiki indungna bu indungna barasiki indungna barasiki bapana Satuju? Tapi lain eta lain. Ka indung mah tingkatan anak kudu tilu kali, bapa mah hiji. Hartina kieu, ari ka indung mah urang kudu rada leuwih. Lamun rek barang bere, umpaman anak ka kolot, indung mah sajuta, bapa mah cukup cepek. Kok geuning kitu? Lah bapa mah paling beli rokok doang. Jeung kopi bea komentar deui ka pamajikan. Tah eta. Ari indung mah biasa na hayuh ka anak-anak dibagi-bagikeun. Beda kana ge ari awewe mah nyaah lagi bener teu? Perjuangan lumatak aweh diangkat darajat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai-sampai awewe lolobana Jakarta ge awewe ibu kota. Eueuh bapak kota. Ibu. Aya bapak kota. Ibu Pertiwi. Eueuh bapak Pertiwi. Karena suku-suku ge eueuh bapak suku, eueuh indung suku. Awewe teh. Awewe indung suku. Meni ateul ieu indung Kesang. Aya bapak Kesang. Tah didinya ge geus beda lolobana wewe kan. Indung Kesang. Sampai lagu ge indung indung kepala lindung hujan diudik di sini mendung anak siapa pakai kerudung mata melirik kaki kesandung indung indung oh bapak aduh awewe benar diangkat darajat alhamdulillah mana deui sok dina seluruh anggota badan urang lolobana ngaran awewe ya naon dia biwir bibi. Ari bibi awewe lalaki. Awewe biwir eueuh mangwir. Biwir. Ieu naon ieu? Mata emak. Awewe eueuh bata. Halo. Urang mah teu kasebut kan. Ieu naon ieu? Celi ece. Awewe eueuh kangli. Ieu naon ieu? Buuk ibu. Eueuh bauk. Ieu naon ieu? Bujal ibu. Eueuh bajal. Ieu bujur. Ibu. Awewe. Eueuh bajur. Bodak bajurna gede amat. Eueuh bujur. Salian ti bujur, birit. Bibi. Eueuh mangrit. Jerona birit, bool. Embo. Awewe keneh bae. Bener. Loba awewe. Aya lalaki. Aya mana? Lalaki mah tadi na jero irung. Korong. Engko. Ari engko awewe lalaki. Ari engko awewe lalaki. Lamun lalaki lamun awewena. Enci. Aya enci. Aya tak kaluar tina belek. Tina mata naon ngaranna? Cileuh tah. Lalaki mah ieu doang ieu berarti. Korong paha enggak dina kue gilolobana awewe bugis bener teh buras ibu-ibu meli baras kue bagis bugis buras cilok cibai cimol cireng awewe aya lalaki aya mana papais. Naon deui pasung eta mah khusus spesial kue nu aya di nu paeheun. Awewe pak lolobana alhamdulillah. Daripada lalaki mah lobaan awewe ngaran-ngaran nuduh-nuduhkeun anak luar biasa ti awewe diangkat derajat ku Allah sabada Kangjeng Nabi diutus ku Allah ka alam dunia alhamdulillah. Alhamdulillah. Numata kiwari awewe loba jasa di mana-mana ge alhamdulillah kiwari mah aya awewe nu jadi calon presiden bahkan anu jadi presiden aya aya nu jadi gubernur aya awewe bener aya awewe nu jadi bupati aya aya nu jadi naon deui camat aya nu jadi lurah aya kiwari mah awewe ge geus sarua dong lalaki tapi tetep sing inget ka jenteng awewe diangkat darajat sing inget kodrat awewe mah tetep dibawaheun lalak ulah aya ngaluhuran lalak. Sok sarajan pinter sakumaha nu ngaran awewe mah tetep ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa tetep awewe mah posisina dihandapeun salak ulah galak-galak ka salaki. Ima kadang-kadang salaki teh nyaho-nyaho acan nyaho boga duit teh nyokot Bang Emok. Nyokot bang saringa. Cek salaki naik teka harti kasih siti. Kunaon cing kak. Aika mail kunaon gitu. Aing pamajikan aing si siti eta beli baju duit di mana meren. Ya aing mah terumasa mere duit. Sore nyokot bang emok. Ayah diri nyokot bang emok ayah. Ayah diri nyokot bang emok. Dengeket. Eta teh ngeresahkeun di masyarakat ulah cengar-cengir teh. Tetap lamun ditanya dipagahkeun ku kiai, dipagahkeun ku ustaz setempat, ngahewaan mun cek ustaz haram, riba. Moal ge ngaji. Ngahewaan ukuran ka ustaz. Tes aing mah moal ngaji karo ustaz eta moal. Kunaon jing teh? Panatik. Naon teu pugu-pugu kok tiap bahas-bahas kos itu aing ge nyaho ustaz haram, aing ge nyaho ustaz riba, nyaho. Tapi aing mah butuh kuari, masya Allah, jak barang di lockdown kieu. Barang aya panyakit corona salaki aing kuari mah teu bisa usaha. Kunaon kuari mah ngelmu nang ilmu buaya? Maksudna kumaha ngadaplok bae? Nih gawena sapopoe ngadaplok, mangkat ka masjid ngadaplok, balik ti masjid ngadaplok, tas ngaji ngadaplok. Rumah tangga aing mah tambah lieur ka salaki. Aing lamun teu nyokot bang emok aing kumaha urusanana. Aing geleun teu nyaho ustad nyaho. Eta teh haram, eta teh riba. Aing mah butuh ustad, butuh. Geus ari cek ustad teu meunang mah haram aing mah nyokot moal. Ngan syarat hiji ge ustad. Naon syaratna cek ustad? Syaratna aing diinjeuman duitna ku ustad. Astagfirullahaladzim.
1: Cek ustad aing boro-boro jeung nginjeuman, bisa mah aing nginjeuman.
0: Serba salah bener. Tengah jipan ngomongkan ke batu mago goreng ustad nah kita gara-gara padahal ustad karunya wungkul tetap mencek hukum haram cek hukum temenang ulah ayah bahasa dikelahku butuh mah tempat jadi patokan kuma coba lah menumpama pakai patokan butuh upama ayah pamuda di kebon jeng awewe jeng lalaki di kebon ya keriangkuk-angkukan kanyahuan ku RT heh siana naonan haram siana temenang cek agama ke kuma jeng PRT kami mah butuh tak kumalam
1: butuh pakai alasan butuh
0: tengaji ngaji ayah nu nyokot ayah nu matak sebutkan bang emok eta biasa nadara riuk arah remok imun sapuluhan dua puluhan arah remok beki nyak nggak disumpah tete aku berjanji ta eta nu seri nyokot eta aduh bari sesumpahan teh bari asal poe kemis sing salindung di mah batur. Abral obrol cair moal nya kemis ieu duka abdi mah teu terang. Cek nu saurang teh moal cair moal. Kunaon kitu? Tuh can lalunas. Saha tuh si Asma, si Rodia, si Empat, si Uju, si Ito, si Ingkar, si Ingkus, si Mae, ta can lunas tas Ito, si Titin, si Ica, si Asih, si Ucu ta can lalunas. Ta termasuk kasih ebah sagala ge can lunas. Laju moal cair moal. Ih. Suka naik marek cair. Tah, kos gitu. Dengengkeun tah diparabkeun ka anak wallahu alam. Wallahu alam. Eta duit menang kos gitu. Atuh pikir pe gue teh. Bahasana ngomong nulungan. Nginjem 1 juta punten, nginjem 1 juta. Ibu narima sabaraha duit paling ge? Nginjem 1 juta anu tarima kanu katarima ku Ece sabaraha? 800 tuh nyahun. Tapi ketika bayar orang lunas kudu jadi sabaraha? 1.200.000 blonte. Cara rijing bae. Jeblon. Ngomong bahasa nulungan justru lain nulungan eta nyekek. Maehan teu karasa. Bener teu? Geus didoakeun ku kula muga-muga ku berkahna Maulid Nabi, muga-muga anu muga hutang Bang Emok, muga-muga sing lunas kabeh amin. Geus lunas nyokot teh moal. Yeah. Nyokot deui. Ulah nyokot de. Insya datang umpama gembongna. Mae ka dieu. Mane kan kamari nyokot 5 juta kan geus beres geus lunas. Mohon. Kuari mah ti dituna ge cenah ti pusatna teu nanaon nyokot 20 juta ge bahkan 25 juta diperbolehkan untuk Ibu Mae. Langsung Ibu Mae jageus nyaho nunjuk langsung. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Gitu.
1: Ih, makaran nyokot tuh mah gedean. Pelebah we rek pelebah bayaran teh suk-suk saksak. Neangan injemun.
0: Tulungan si teh kami teh tulungan, tulungan. 300 ribu masuk. Pokoknya pakai salaki kami balik dibayar, pokoknya. Salaki kami bohong. Woi, dengerin bohong. Ulah percaya ke tukang kos itu, ulah percaya. Bohong.
1: Salaki balik, barang salakina balik. Gegah.
0: Leles salakina kupluk teh.
1: Ah, pasti nama teu mawa duit. Eta pamajikan geus kabaca.
0: Wah, salaki aing teu mawa duit pasti namanya.
1: Api-api sasapu, salakina datang turun tina ojek teh geuleug.
0: Assalamualaikum.
1: Teu ditembalan-tembalan acan.
0: Assalamualaikum. Atau kira-kira sih Neng, Jakarta balik di Jakarta. Jawaban atuh salah nyaho aing dia balik nyaho. Geus kanyahoan kabaca teu mawa duit salakina. Nyaho aing dia balik nyaho. Atulah gitu Neng, pasti nama sian teu hasil kan? Atunya emang teu hasil. Nanaonan dia balik, dia mah balik ka hayang kikituan doang jeung aing. Tak naon sih ngajedog di Jakarta balik itu mah duit jeung balik ka imah. Aing mah rujit ngadengena. Barang lama emok teu meunang rek bayaran eueuh nu nginjeuman. Salagi balik teu mawa duit.
1: Cicing biasa pamajikanana salakina ulah kitu Neng. Urang teh sing sabar ieu teh geus ujian ti panger.
0: Eta ngomong meni sabar. Bisin sia balik di Jakarta perih beteng tuh kuaing geus disiapkeun tuh goreng sabar.
1: Kata salakin langsung melengek waktu ditanyakan goreng sabar. Atulah kitu Neng. Ya urang teh sagala-gala kakak kan lain henteu usaha-usaha ikhtiar kasab isuk mangkat balik sore kumaha rican hasil mah urang teh kudu pasrah ka pangeran kudu tawakal.
0: Eta ngomong meni tawakal sagala. Parang sana meureun mah tak cukup ku tawakal. Bisi kurang sebeuh eta goreng. Goreng sabar tuh kulub tawakal aya keneh.
1: Eta salakina semendekal ditengahkan kulub tawakal.
0: Kulub tawakal jeung goreng sabar.
1: Lompat pamajikan anak ka kamar nutupan mana. Salakina ngahuleng. Kabina-bina amat ti pamajikan halema sia tukang ngaji ka mana-mana soreng eta panyakit mah nginjem ti bank eueuh nu mer. Nginjem ka tatangga eueuh nu nginjeman soreng mah hutang napa balatak atuh hutang bayaranan anu harian boga mingguan boga bulanan boga modar salaki dicecer ku hutang usaha gede henteu salaki hasilna deuh dititung ge usaha ngan cuman mungut neangan runtah. Oh, balik makot gagah doang Arjuna di ditu memelekot demong malulu beget teh. Bener teh. Balik ka imah pamajikan teu mikir sama sakali asup ka kamar pundung. Maghrib teu nembongan. Isya teu nembongan. Salapan jam 10 teu nembongan-nembongan. Salakina lah berusaha deui aing sabar lah. Maksudna ka pamajikanana ieu deui. Ngarayu-rayu sugan dibukakeun kamarna. Neng buka panto.
0: Tedak.
1: Masya Allah. Eta salakina juga ngomong kieu.
0: Bone cunian, bone sanggana. Sabodo ku aing mau dibuka moal.
1: Diuk deh salakina ngopi deui, ngarokok deui. Ih pamajikan aing kudu kumaha ngarayuna.
0: Ngarayu deui meunang 10 menit hudang.
1: Ngomong salakina. Berapa kali ku harus katakan cinta.
0: Lu akhirna salakina pusing sakali. Ngarayu dua kali ngarayu temempan.
1: Pusing bulek hees can mandi-mandi acan. Barang rada puting saeutik sekitar jam 11-an. Pamajikan anak isalah salaki nongtot. Ngintip dina kaca barang diintip. Subhanallah salakina kerkie di juru. Kadeuleuh eta ku pamajikan lepisna mun kenceng teh eta lepisna kaluhur teh kaluhur lepisna kenceng atuh saminggu teu pendak pan hayang meureun ku pamajikan teu dibayar meni kenceng cek pamajikan masyaallah eta lepis meni kenceng
0: barona mah ti kali deres keneh di bawah hirup-hirup barang nyampe ka kubang tengah ditolak pan ngahuleng rek meneng eta
1: Nu akhirna eta salakina kieu we tetep pamajikan bari jengkos kitu ge luntur. Hartina luntur naonna? Luntur amarahna ganti karunya. Masyaallah, salaki aing geuh balik mah ti Jakarta usaha bari jeung tamawa ge jaing teh pamajikanna ya Allah doraka amat aing ka salaki. Doraka masyaallah. Kusuh bandinganna. Nu akhirna kumaha carana aing ngabanggakeun nyenangkeun salaki de supaya salaki kahampura ka aing carana. Langsung si beungeut di kamar pake cek aqua beungeut pabriknya tamplok amplok plakplok plakplok plakplok maka wedak bebi biwir beureum precis nu tas ngakan kotok atah baju ganti nu anyar aya minyak anak cokot semprot semprotkeun kana biang-biang haseum

kadele ku salakina buri nengah gepok eta salakina rewak astagfirullahaladzim neon pecah salakina cicing ngehulang we kesel mendekel kunaon titah akan goreng sabar jeng kulum tawakal kesel mana salakina pamajikan nengah deketan ngarontok ditarik lengan maksudnya dibawa ke kamar ulah hees di luar ulah es napa tengah di jing jing lengena ha ha nolak salaki ha ha meren salaki lagi meren mungkin kebal kebal menjalan po pamajikan sengit jengger kudang langsung diangkat pamajikan ha ha dibawa ke kamar ha ha dibantingkan karena spring bed gubrak tutup panto usai gara-gara bang emok aduh Gusti teruskan awewe diangkat derajat ku Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah temata kula macam-macam ke awewe tah awewe loba awewe mah pengajian paling rame awewe bener tak di pasar nu loba nu tukang ngomongkeun nutukangan ngomongkan mitoha di naraka awewe ku awewe padahal awewe pangrajin maca solawatna ngaji Qurana maaf awewe kajenting rajin maca solawat kajenting maca Quran bahkan puasa sunahna rajin kadang-kadang punten ieu sok loba kupur nikmat tinu jadi pamer salaki eta doang ceu ari ibadahna mah rajin eta wungkul ngajadikeun kupur nikmat tinu jadi pamer salaki salaki mere leutik ngomong ka batur ngaleungitkeun tak itu ulah sok dilengitkeun teh rek leutik na rek gedena pamere usaha salaki nu matak ngajadikeun kendala awewe loba cicing di neraka gara-gara eta unggul perbah buka duit mah mekot lindeuk ka salaki pelebah salaki teu gablek duit masa Allah cek paribasa teh mah tung keripit ahai urat bawang bibir nyongclung teu gablek duit ka salaki ngajak perang mun salaki duit na carang ka salaki wung-wung wang-wang di dapur menit rong-treng-treng budak jadi kabarerang mun salaki leba duit ka salaki cawat ciwit bari gutak-gitak birit ngabibi tali yang berit au teruskan jaga

Marahnya suami, murkanya ilahi. Dengarkan lelaki, jagalah istri, jangan kau sakiti. Senyumnya istri, senyumnya bidadari. Tuh, atau peluang main namanya di alam. Yes. Kunaon teh, aing di alam. Kalau bahasa laki di alam, mencuci ngawah biasa. Kalau main di alam gitu. Teruskan. Teruskan. Mun salaki eker pusing, pamajikan ular rungsing, mening buka kutang jeng samping, asongken bujur jeng ping-ping. Moal, moal ngamuk ya. Teruskan. Mun salaki hayang nyandung, etate kudu didukung. Nah, hatena, teruskan ya. Dengeke, mun salaki hayang nyandung, eta teh kudu didukung, teu bisa diembung-embung, janu ngora geus malendung. Ngomong naon? Moal bisa ngomong naon-naon lamun salaki geus kajadian boga nu ngora. Hayo paling awe cuman sebatas bisa ceurik doang. Nu matak ulah sok loba teh nyarekan salaki, justru salaki mun di imah loba dicarekan lain tambah hideung, tambah boloon. Kieu diomong kitu diomong salaki ngahuleng, stres. Aduh, tengah naudzubillah tuh mana naudzubillah guys, mudah-mudahan urang kawehan ku berkahna Maulid Nabi, ku agungna Kanjeng Nabi, mudah-mudahan amal ibadah urang muga-muga sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya

Ngenahan teh. Lah ngenahan lah pake seni mah bener teh. Panduang kosidahan. Aku mau nulobo atemanan karena. Hah? Kolot amat meni marawis. Birawis meni marawis. Kolot tuh meni marawis. Awewe dikenewe lain marawis kayaknya. Ayah parawis, marawis. Kolot tuh ngari marawis sama birawis gitu. Gusti nu Agung enak kali pakai seni mah bener teh kula maca selawatan sorangan bae mik takola nungkul jadi musik seni ngeunah karasana alhamdulillah pakai seni endah pakai seni mah adan pakai seni endah jajal adan pamuda di masjid ieu teu make seni teu make gaya abong tadi carekan ku RT Allahu Akbar Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah cek era setan sanu anan eta. Goblok si Aisyah geger nyeri huntu, kepung, buang corojoran jandela, ngadenge RT amuk-amukon, buang lompat ka mana boa. Akibat teu make seni, moal ngeunah, bener. Baca Quran pake seni, seni tilawah endah, bener. Pake ngimaman ngaji di mana-mana pake seni endah, alhamdulillah. Jajal ngimaman RT teu make seni. Doang nukur ngobrol dah jadi imam Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim wala Atuh cek makmum atuh amin teh Mual endah, mual ngeunah teu make seni, tapi lawan pake seni, endah.

0: Penuh pakai seni, alhamdulillah. Pakai seni mah mual endah mual naun. Aki-aki subuh-subuh hari adan pakai seni, maka jenting aki-aki suara ngegeber, ngeunah ka rasana. Pan biasa geus sekolah mah hudang jam 4. Kadang-kadang setengah 4 geus hudang, doang aya nu ngahudang geus langganan. Kadang-kadang hudangna kusababa hayang kiih. Teu hayang kiih, hayang ngising geus sekolah tah. Teu hayang ngising, teu hayang kiih, kadang-kadang hudang dicekek eureup-eureup. Pan gogorowokan taki-aki tulung abah tulung abah tulung. Eta minantu keur HS Tibra di kamar hareup kadang imito gogorowokan, pan langsung loncat sakaligus bisi kunaon boa eta mitoha. Barang disampurkeun ku minantuna, mitohana geus kaburu. Sadar manteh, abah dicekek eureup-eureup. Ayo abah teu kunaon?
1: Henteu alhamdulillah.
0: Kikian menepak ngahuleng aing lemun HSD cek aki-aki pasti aing mau salat subuh lah mangkat ke masjid gega-gega peci seleng koko seleng kolor seleng samping seleng poho temen oh nu dipake di handap peki anjing kot sawan kabe doang reka gebuk main atulan ahlin meren. Mangkat ke masjid, barang nyampe ke masjid, brek hujan. Waduh. Cek yaki buset, hujan yang sorangan bae. Ingat mana barang kajero, mana ingat ker isuk, ker berang, anu pahih disalatkan didinga. Kamperna murag. Kapendak wakil yaki buset, ayy bohong, ayy kif, waturan kif, ayy sorangan bae. Aduh, daripada sorangan wela ulah rehen supaya haneuteun mencek aki-aki, colokeun mic. Cok. Sapeker opat madhab ngulon ngidul ngaler ngetan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, kula ngabejaan jam di Masjid Al-Amin Kubang Tengah. Kuari geus nunjukeun jam 4. Geus hararudang, hudang, hudang, hudang. Usop, Usman, Asep, Udin, Talek, hudang, alek, lek, lek. Jauhlah perembuai hudang ke masjid. Urang sholat subuh berjamaah. Geus gerak kacara rai, gerak kacara rai. Hari geus kacara rai, HSD ke kajun.
0: Atuh sorangan keneh wae men atuh. Linglung cing tita HSD. Pas kebeneran di musola boleh ditu ayah budak santri tarhim atau itu mengorak kene.

kadangnya ku aki-aki, buset modar engkos gitu mah, ngeslah yang manus lalaunan bala nuselau.

si Jakimin. Ayo pulak balik Jakimin, Jakimin, cek si Jakimin, woblok taki-aki. Naon dia subuh-subuh ngabisianan aing. Dulu kan kuek petinggi sukan ngabisian aing dia diseret kuek ke kolong bedung. Iya aki-aki nuki nucan ngalaman diperkosa kuek. Astagfirullahaladzim. Aki-aki rek diperkosa. Kumaha rasana perkosa aki-aki. Ayo weh bulak balik barang dibuat tur durdan bedug gus ditabuh nu adan gus sing hareang kabeh kaluar meh lejan pojam gus waktuna subuh dengan tatakol bedug kot gue deh takol kun kana kohkol kabeh ditutuk kot

Locot pecina murang. Adan subuh aki-aki, eh pemuda adan aki-akinya tiris bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Capek mentas takol beduk, meningap-ngapan. Halo, lain Allah, halo. Halo, Akbar, halo. Akbar. Saking ku teu kuat nari ngarokok beuki menti koro atel melang. Lumpat ka kamar mandi kuat nonggeng-nonggeng. Cek tatanggana ka mana nu ada nih. Hees meureunan. Sore maki-aki mager kasiksa ku batu. Barang geus ngarasa hampang ti corona ileug-ileug mehna. Neruskeun kana hancacan anggeus. Asya

0: saking kute kuat buat kot ngekrek. Waduh, lompat ke kamar mandi, ieu meuleuwih lila. Nonggeng-nonggeng, beres batuk meureun beuteung ka eunjleug-eunjleug nya, pagojlog-gojog, mules. Hayang ngising-ngising heula nagogi. Cek nu adan mode, cek tatanggana modar, munten nu adan eueuh. 20 menit eueuh adan dibuang ngising heula. Barang beres mehna cebok wudu neruskeun hancacan anggeus. La ilaha illallah. Barang nempok kaluar geus beurang. Kotokna gerbang nempokeun, cek kotok hello. Jam sabaraha ieu wa? Makana ulah nyedek-nyedekeun kana kolot teh, ieu pamuda, pamuda, pamuda ieu generasi-generasi panerus. Insya insya emang hebat pamuda mah ieu tanpa kerja keras pamuda muludan moal kos kieu ieu. Hidup pamuda. Hidup pamuda. Hidup hidup. Huh. Alhamdulillah. Doakeun moga-moga pamuda sing jadi pamuda nu saleh kabeh amin. Amin. Tapi ka Allah ku kula cikeneh. Ka Allah. Kula eureun di ditu. Nu saurang nyorusul ka handap nu ngiung ngiung ngiung ka ditu ka basa. Ka Allah. Kula mah hesna mobil kieu. Barang geus teh telepon ka kana Kang Abdi. Oh, di mana sarepa? Ngudah. Tah ieu tah mobilna tah parkir. Talina malam nyahok itu mah ku kula jeung sapali ka dieu. Tuh itu tadi palasar nungguan teu kudu telepon. Kula. Tapi bagus ngawalna ari kitu mah bagus ngawalna. Hartianana teu ngaganggu ka tatangga. Pan sok aya pan deh. Ku motor butut knalpotna. Borok-bok, borok-bok. Terus terang kula nu dikawal ge henek eta nempona. Wah, buadu goge kitu ku mobil. Nyamana lambat pan gual geol gual geol bagus mending kenal poe atuh kat seuneuh hurung ih sararieun nempona doang tadi nya lamun ngawal mah teh kawal mah set ulah sok digurung-gurung teh tetangga ku tarareuwasan bisa nuker gering naon gitu kayak urang pan lamun umpama gering aya kenal poe kos itu pan reuwas doang tadi teh asre geus teh ngari heureuh geus teh kitu mah kan ulah sok Boh. Isin kula nu dikawal. Kadang-kadang kula mah sok miheulaan we tah, sok miheulaan biasana. Bodoh amat. Sud jalan leutik.
1: Dipancarluaskan dari jalan

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Gang nomor 50
1: Kota Bangja. Produkan Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCAFM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
4: untuk Kota daerah Banjar. Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
5: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
6: Radio yang paling asoy. Asik coy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Asor.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau, langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.